0: Masih di Suara Penyuar Mesin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Hacu ya, menjadi ending dari jam request kita hari ini. Tapi kamu masih bisa request karena kita baik ya.
1: Yes, jadi kita tungguin. Tadi ada ide ngomen ya. Kage baik banget. Baik banget deh katanya kan. Yang di samping terserah. Ya emang terserah saya ya. Saya lagi bahas sama muda. Saya gak lagi ngepengen live ya.
0: Lagi gak mood katanya.
1: Lagi gak mood nanti aja. Besok-besok kayak apa kayak nanti lihat aja lah. Pokoknya santai aja dulu ya.
0: Sahabat Suara, terima kasih sudah request. Nanti yes, kita bakal lanjut lagi dengan Ngobras. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Akses NN Hir Seneng Gorok.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya. Di request Suara Seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Oh, happy wedding deh buat Naila, ex-producer kita ya.
1: Kami ucapkan selamat menjalin
0: hidup baru.
1: Hidup baru, menjalin
0: cinta.
1: Cinta lebih dalam, lebih lama lagi ya. Untuk Naila, semoga menjadi keluarga yang sakinah
0: mawaddah warahmah.
1: Dan seperti biasa, sahabat Suara, di ngobrol kita ngobrolin yang hal-hal yang mungkin dekat sama kita gitu.
0: Betul.
1: Jadi kan orang itu biasanya pagi-pagi sarapan ada yang suka makan bubur ya saya. Nah, sampai sekarang itu masih muncul perdebatan
0: antara
1: kamu tim bubur diaduk atau diobok-obok.
0: Wah, sama aja dong. Kalau diobok pakai tangan,
1: pakai tangan nih masalahnya, pakai tangan. Diaduk atau enggak gitu ya. Atau mungkin harus campur kondimen-kondimen lain atau enggak.
0: Betul,
1: gitu
0: kan. Perlu ati ampela atau enggak?
1: Betul, perlu usus.
0: Keluarin aja sih perutnya.
1: Kerupuk. Nah, itu dia
0: sahabat ini masih suara, menjadi ya, perdebatan sampai sekarang buat sahabat suara yang ada di TikTok. Kamu tuh tipe yang buburnya diaduk atau enggak?
1: Betul, gabung di WhatsApp sama TikTok @iswara.jm, WhatsApp 0811 993301.

0: Indonesia. Tuh saya lagi ngeliatin kita live tau. Tuh.
1: Oh.
0: Makanya saya termenung tadi.
1: Oke. Gak apa-apa saya termenung. Daripada
0: terdiam.
1: Terdiam, terbisu, tertangis, tertiharap, tertilantang.
0: Tujuh ya rambah.
1: Makanya. Kan? Jadi ya kita namanya hidup ya sahabat suara. Ya.
0: Dan
1: kadang di bawah banget ya. Nah, sama kayak
0: pernah,
1: tim.
0: Gak pernah di atas.
1: Bubur diaduk atau enggak gitu.
0: Benar.
1: Ya. Saya yang mana?
0: Saya tuh tergantung buburnya ya. Jenis buburnya. Kalau buburnya Chinese gitu, itu nggak ada yang saya aduk.
1: Oh.
0: Jadi kenapa? Ya saya ambil tuh kayak misalkan kamu kayak di Takwan, aduh, bubur Takwan kan?
1: Tahu.
0: Nah itu kan dia watery. Nah itu nggak saya aduk. Ya udah di kadang-kadang sambalnya saya isi satu, nggak saya campur satu sendok baru gitu. Nah itu. Tapi kalau buburnya itu kayak bubur abang-abang.
1: Bubur ya tahu.
0: Yang kayak bubur
1: Keliling, buling.
0: Jakarta, Bandung, apa tuh ya?
1: Medan, Palembang. Ini suara. Suara Indonesia.
0: Yang ada apa sih? Ada kuah apa emang? Kuah kaldu ya?
2: Yeah.
0: Yang kayak modelan gitu. Nah, itu di kan dia kasih kecap, kasih apa? Sambal misalnya. Nah, itu udah aduk tuh. Enggak peduli bentuk deh.
1: Oh,
0: udah enak ya? Gitu deh. Itu settingannya. Jadi saya tergantung.
1: Kalau kamu mau
2: kenapa dilempar?
1: Kalau saya nggak suka bubur dah.
0: Oh dia nggak suka bubur.
1: Terlalu
0: tapi
1: bubur.
0: Katanya anu ya Mor. Katanya si anu. Katanya Chef Renata bubur jangan diaduk. Kalau kata dia. Jadi kan waktu itu ada peserta tuh. Kamu tim apa? Bubur diaduk apa bubur nggak diaduk? Diaduk. Chef lebih enak nyampur langsung dimakan kayak gitu. Hah aneh banget kata dia. Kata dia kayak makan bubur nggak gitu kata dia gitu. Itu menurut Chef Renata yang pernah saya denger ya.
1: Betul.
0: Emang buat saya sih kondisional ya.
1: Kalau mau orang?
2: Kalau aku diaduk.
0: Diaduk. Mau apapun buburnya diaduk.
2: Iya ya. Betul. Soalnya kalau nggak diaduk ya kayak makan apa sih bubur hambar.
0: Tapi ada beberapa orang yang nggak suka diaduk karena apa coba Irzan?
1: Karena
0: kayak muntah kan
1: gitu. Iya. Merigat. Makanya saya kadang kayak kalau main yang diaduk.
0: Makanya dia enggak suka bubur gitu.
1: Kalau ada pilihan lain, kalau enggak ada lagi ya udah mau
0: enggak mau. Even sakit kamu enggak makan bubur juga ya.
1: Mending saya makan buah.
0: Buah.
1: Iya.
0: Mending ke Bali enggak sih daripada makan
1: bubur? Nah, saya mending ke Bali. Sahabat suara, saya sore ini mau ke Bali naik motor. Ini udah ada saya, pasangan saya Kak Aswin. Ya. Oh, ada mau ikut juga enggak nih?
2: Ke Bali, Bali tong enggak? Nah,
1: beneran Bali?
0: Bali.
1: Nah, kan Bali. Enak kan besok-besok bangun sudah di
0: Bali.
1: Jadi Bali.
0: Daripada makan bubur mending ke Bali kan?
1: Mending ke Bali. Mending ke Bali banget. Kalau sahabat suara gimana? Mending makan bubur apa ke Bali?
0: Aku juga mending ke Bali.
2: Ke Bali.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara buat kamu yang suka kulineran, terus cari hiburan juga. Ini ada pesta kuliner kecap sedap yang hadir di tanggal 25 Juli 2026.
1: Nah, ya? Jadi ini tiketnya murah banget, sahabat suara. 30.000 aja kita udah bisa dapetin banyak keseruan, manfaat juga. Dapat satu porsi makanan gratis, tapi untuk 1.500 pengunjung pertama. Lalu satu porsi cemilan sedap pilihan, goodie bag product, sampai kesempatan foto seru-seruan di Petobut yang sudah disediain. Nggak cuma itu, bakal ada juga sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan, alias lokal sedap heroes, yang siap memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget datang bareng keluarga, sahabat, atau pasangan.
0: Nah, selain itu juga buat kamu yang jago masak, wajib banget ikutan Master Sedap, yaitu lomba memasak Master Menu Kecap temanya. Satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per tim.
1: Betul, ini sudah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara serta 2 celemek eksklusif kecap sedap. Peserta akan beradu kreativitas untuk kamu juga yang pengen lihat gitu ya. Ini pesertanya akan diadu selama 60 menit atau 1 jam.
0: Wow.
1: Dan kerennya lagi, dinilai langsung sama Seb Wilgos.
0: Yang paling ditunggu-tunggu ini ada sedap konsert yang dimeriahkan oleh Hi-Fi dan juga Mocha. Bayangin aja menikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama lagu-lagu hits mereka, pasti bakalan jadi pengalaman yang gak bisa dilupain.
1: Nah, jadi nanti selain bisa dinilai, itu nanti akan ditonton sama-sama ya. Demo masak kecap sedap bareng Seb Wilgos ya. Jadi kamu yang pengen punya tiketnya, segera mainin sekarang juga di loket.com dan ajak orang-orang terdekat kamu untuk meramaikan pesta kuliner kecap sedap. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja di 0811307807960.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Suara warga Indonesia.
5: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90.1 FM, Suara Warga Indonesia, ngebaca ini ya chatnya Ida di live TikTok kita soal bubur-bubur ini ya. Kalau ulun tim bubur yang kada diaduk, lawan makan suwiran ayamnya bedudi, jadi dimakan dulu buburnya. Tuh kan, macam-macam kan seni memakan bubur dari orang-orang ini ya kan. Kayak apa tuh tim bubur kada diaduk, lawan makan suwiran ayamnya tuh bedudi. Nyaman lah kayak itu makan bubur yula.
1: Nyaman. Dipisah kondimennya, Sa. Kalau aku misalnya ya,
0: tapi,
1: aku
0: tapi bedudi ayamnya jadi buburnya, jadi makannya kada bayam.
1: Iya, ada temanku kayak gitu, Sa. Jadi makan nasinya sama sayurnya. Kayak aku ya.
0: Duluan.
1: Kayak aku nih, kayak aku kan ada suka di dekat rumah aku tuh nasi ayam kremes.
0: Iya. Yeah.
1: Ayamnya tuh nanti, Sa. Aku kayak tempenya dulu aku makan, oh, gitu. Bawahnya dulu sampai mungkin sisa setengah lagi nasinya baru nyubitin.
0: Sama ayamnya. Kayak ada dulu teman saya juga. Waktu itu tapi ini kondisi hidup dia susah banget ya. Jadi dia beli lele satu ya, lalapan lele. Ya kan, dan nasi.
1: Nasi.
0: Nasinya dimakan lelenya enggak gerak tuh.
1: Hah?
0: Nambah lagi nasi.
1: Sampai, lagi.
0: Lah lupa makan lelenya gitu, dia bilang. Terlalu sih kayak bilang.
1: Itu pemalar.

0: Kami sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
1: Itu
6: Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
7: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
6: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
8: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
7: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
8: Pertama, biji Kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Suara warga Indonesia.
9: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Hirza dan juga Aksesia Putri. Kamu tim bubur diaduk atau enggak gitu ya? Kalau saya pribadi sih semuanya diaduk aja. Kalau misalnya
1: kalau harus makan, memang makan bubur ya, diaduk.
0: Saya diaduk pasti.
1: Diaduk sama apa, kamu pakai kecap?
0: Iya, saya udah pakai kondimen-kondimen lain gitu ya, udah pakai kecap.
1: Kalau kerupuk tuh modenya diserok atau di
0: diremuk gitu.
1: Diremukin.
0: Iya, diremuk biasanya.
1: Ada nih.
0: Kayak enak gitu diremuk, Sa.
1: Nah, ini bapak-bapak baik nih, coba kamu bacain nih.
0: Katanya, aku makan bubur nggak diaduk kalau sendiri, tapi kalau ada yang mau minta, aku aduk.
1: Kalau ada yang mau minta, buat aku.
0: Kok bisa makan sesuai request orang, Pak? Kenapa? Gimana konsepnya hidupnya, Pak? Konsep hidupnya dulu deh, Pak. Yang dibenerin, Pak.
1: Nah, ini juga. Astina minta info dia.
0: Apa?
1: Minta infonya, Pak. Mati lampu jam berapa? Mati lampu.
0: Nah, kami nggak dapat lagi masih infonya, Kak.
1: Karena memang serandom itu ya.
0: Iya.
1: Ada yang teratur, ada yang nggak teratur.
0: Ada yang...
1: Sebenarnya kalau minum obatnya teratur sih cepat sembuh ya.
0: Betul. Sebenarnya. Tapi kalau listrik yang disesuaikan, kalau teratur.
1: Teratur matinya.
0: Wah, kita terlalu siap-siap dong. Kita kan suka yang tantangan.
1: Tantangan.
0: Yang penuh kejutan.
1: Bener.
0: Manusia kan penuh kejutan suka tuh.
1: Bener. Tapi yang buat yang punya usaha yang ngebutuhin kulkas gitu.
0: Freezer-freezer.
1: Amsyong sih.
0: Amsyong.
1: Amsyong sih kita.
0: Iya.
1: Kalau sampai 5 jam amsyong sih kalau nggak pakai genset.
0: Customer teriak tuh pasti. Woi, kayak pasti gitu.
1: Kenapa nih?
0: Nah, itu pasti.
1: Nah, itu aja ya. Kalau bisa sih kita pindah pelan-pelan aja dari kota ini. Ke mana ya? Kamu pindah pelan-pelan, mau kamu pindah ke kota mana?
0: Pelan-pelan pindah ya, sambil saya pikir. Mm-hmm. Tetap Malang sih, pilihan hidup
1: saya. Oh, Malang Swantai Swaya.
0: Yes.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sahabat suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restaurant. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restaurant. Loon, where elegance begins.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare.
6: Suara warga Indonesia.
0: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Di Suara Banjir Masin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Oke, sahabat suara dimanapun kamu berada, kamu tim makan bubur diaduk atau enggak, itu terserah sih sebenarnya ya.
1: Betul, yang penting apa, makannya betawaran kata orang Banjar. Manan.
0: Dan jangan lupa Manan. Bayar sama amang buburnya.
1: Iya, terserah mau bubur asura, bubur gunting,
0: bubur apa kah?
1: Bubur ayam, ya bebas aja gitu ya.
0: Oke, abis ini bakal seru banget. Kita bakal kehadiran tamu spesial juga.
1: Yes.
0: Kita bakal ngobrol, tapi ini gak boleh salah kita ngobrolnya. Gak boleh macam-macam kita sama orang ini.
1: Iya, takutnya keprekat.
0: Di kepret sama dia ya.
1: Dia keprekat ntar kita.
0: Jadi sahabat suara tetap bersama saya dan Hirzan di Suara Satu ya.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat.

0: Dede, ini yes. Kalau siapa nih? Ida.
1: Terlalu dekat mau, mau dekat banget muka abangnya mau.
0: Ida kaget nih pasti kayak yeah. Siapa nih?
1: Iya dekat banget mau mukanya mau. Bentar lu, bentar dulu sini. Nah, terdekatan. Muka kisah mereng kayak itu kayak kayak anu
0: selfie.
1: Iya kayak selfie. Nah, sip nih mau. Tadi kayak selfie mau. Beliau kayak selfie. Nah, hari ini spesial ya sahabat suara yep. Ya. Biasanya hansip ya. Tapi ini benar-benar enggak ada nasib sih kita sih di sini sih.
0: Kita yang
1: enggak ada nasib.
0: Kita yang berbahaya di sini.
1: Kita ada nasib.
0: Nasib kita hari ini ya. Nah, hari ini tuh kita bakal ngobrol sama seseorang
1: founder ya.
0: Ya.
1: Founder ya beliau
0: bisa dibilang ya. Founder, mm-hmm. Bukan bisa dibilang emang founder ini.
1: Founder, udah jelas nih di sini kan.
0: Founder dari kegiatan sosial.
1: Kegiatan sosial. Dan bansos.
0: Ini bukan sembarang kegiatan sosial.
1: Iya, ini adalah kegiatan sosial yang menghindari anak-anak zaman sekarang untuk ikut tawuran.
0: Oh gitu.
1: Geng-gengan.
0: Oh iya sih.
1: Iya kan? Ini maksudnya.
0: Jadi kegiatan sosialnya guna pencegahan ya.
1: Betul, sama ini sa ngeliatin bakat-bakat kali aja bisa ditarik bener. Jadi atlet gitu.
0: Jadi ini membentengi.
1: Membentengi ya. Dan dikasih wadah. Sama kan kayak balapan liar tuh. Kasih wadah balipat gitu.
0: Oh iya.
1: Iya kan.
0: Nah, kalau ini untuk orang-orang yang memang punya bakat di bidang bela diri kali ya.
1: Iya.
0: Kalau lihat dari nama ininya tuh, wah ini sih kayak saya bilang.
1: Apa emang namanya?
0: Pertama kali saya tadi malam dikabarin. Kumis apa ini?
1: Takut gitu ya?
0: Ngeri banget.
1: Dari namanya cukup mengerikan ya. Ini nama ini komunitas bang atau apa? Bang?
0: Komunitas atau abang?
2: Bilang komunitas ya bisa atau ataupun enggak bisa juga kak.
0: Oh, tapi bentuknya di kegiatan sosial gitu ya. Ya?
1: Namanya?
0: Betampar besi pak. Jadi harus ada penekanan betampar besi pak.
1: Nah, ini bersama foundernya langsung ada Bang Muhammad Azhar Arida. Selamat pagi bang. Oke, panggilannya siapa bang? Arida, Azhar, Muhammad.
2: Azhar bang.
1: Azhar. Oke, bang Azhar. Ini betampar besi pak. Ini cukup pencengangan.
0: Langsung kami minta dijelaskan.
1: Ya, emang ini apa? Kok bisa ini muncul idenya bang?
2: Idenya kena. Di kampung tuh bang untuk memeriahkan kampung awalnya, tapi sebelum memeriahkan kampung tuh kan awalnya tuh karena ada di kampung tuh ada anak-anak nakal remaja lah artinya kan yang sering tawuran di luar diajaknya lawannya di situ kan gitu. Jadi dari inisiatif untuk kan kenapa ada terbentuk ini untuk secara halusnya tuh buat mereka yang daripada mancing orang keluar kan lebih baik mereka yang ketemu nanti.
0: Betul.
2: Di situ lapangannya. Yeah. Tapi kan sambil mengenalkan kampung sendiri gitu kan.
1: Tapi dengan catatan tetap jaga gitu kan bang. Maksudnya tidak dibiarin untuk akhirnya nanti tawuran di tempat itu enggak gitu kan. Enggak.
2: Dan diawasi ya. Soalnya enggak mungkin, pasti enggak mungkin kak. Oh, pasti kan enggak mungkin gitu.
1: Mm-mm. Oh, sini memastikan aja.
0: Sini memastikan di founder. Jadi pemilihan namanya ya, Betampar Besipak kenapa tuh? Kenapa waktu itu?
2: Karena kan kalau bahasa Indonesia, kalau kita bisa bahasa daerah kan, kan?
0: Okay.
2: Misalnya kalau kita tinggal di, misalkan di Jakarta kan biasanya bepukul sama bertendang kan, ulun tuh anak identik aja, orang kenal nih Kalimantan Selatan kan. Cuman ada di Kalimantan Selatan karena ya namanya itu Betampar Besipak.
0: Betampar Besipak.
1: Ini udah berapa lama bang?
2: Udah tahun kemana nih? Kalau Agustus ini kita udah hampir setahun kak.
1: Waduh setahun.
0: Setahun iya. Jumlah member. Member
1: bukan. Anggotanya bang. Berapa bang?
2: Nah, enggak bukan anggota kak.
1: Jadi
2: kan datang tuh kan dari memang datang dari pengen orang awam kak. Orang awam.
0: Jadi kayak Betapa Besipak ya? Ini tuh kayak memfasilitasi mereka aja ya.
2: Iya.
0: Buat ketemu. Terus
1: selesai misalnya enggak bisa baik-baik ya udah
0: fun match
1: aja gitu ya
2: kan bisa
1: ya kan
2: bisa
0: juga
2: lah.
0: Ya
2: bisa juga kadang yang kebanyakan nanya tuh kan kebanyakan di mereka tuh latihan di rumah enggak malu untuk jadi atlet tuh kan pengen bergabung pengen latihan cuman enggak ada jalurnya.
1: Betul. Ya dia udah latihan di rumah gitu ya bang ya,
2: ya.
1: Udah latihan di rumah enggak pakai ini ilmu bela diri saya. Ya udah saya cari musuh sparring gitu ya, cari sparringan gitu.
2: Datanglah kegiatan ikan.
1: Oh, bagus bagus bagus ngerti. Ini yang suka nonton drakor-drakor action ya.
0: Betul.
1: Ikut aja ini nih.
0: Apa yang kita tonton kemarin drakornya?
1: Teach You Listen.
0: Nah, itu mantap tuh.
1: Itu mantap sekali. Ya,
0: itu yang gangster suruh kesini tuh. Iya, tampar ya. Besipak tuh.
1: Oh, larang tiket TI. Panas banar banjir nih jadi orang Korea.
0: Oh iya. Oh gitu ya.
1: Bahkan datang sendiri gitu ya.
0: Datang sendiri ya.
1: Tempatnya itu pindah-pindah apa gimana, Bang?

0: Kalau ini
1: lokasi
0: atau punya sanggarnya sendiri apa gimana gitu,
2: Pak? Enggak, cuma di lapangan situ, Kak. Lapangan tuh lapangan kosong kan. Kan ya awalnya kan lapangan bulu tangkis tuh. Lapangan bulu tangkis, tapi karena ruangan terbuka kan berangin, Kak. Jadi ya kosong, lebih baik menggunakan aja gitu, nah.
0: Di daerah mana tuh, Bang?
2: Daerah di Banjarmasin Barat, Bang, di Purnasakti, Pak.
0: Woi,
1: Pak.
0: Kok enggak tahu? Oh, iya. Udah berapa match yang ditandingkan, Bang?
2: Mesnya, Bang, gak kebatas, Bang. Mereka tuh kayak ini, tapi Ulun kan kan Abah Ulun tuh kan sebenarnya tuh yang apalah?
0: Atlet?
2: Pelatih.
1: Pelatih.
2: Bukan atlet.
0: Nah, sidinya atlet. Atlet apa, Bang? Kompeten, Bang?
2: Pencak silat, Bang.
1: Pencak silat.
0: Dari basicnya pencak silat ya, Bang.
1: Iya.
0: Berarti ada peraturannya, Bang? Kalau di match itu, Bang.
2: Nah, peraturan tuh Ulun bikin sendiri pulang, Bang.
0: Nah, apa aja, Bang? Apa aja tuh?
2: Kalau nyamuk, kalau ya sebenarnya bahasanya boxing tuh ya udah iya.
0: Boxing.
2: Tapi kan kalau bertampar aja. Kalau pengen bertampar bersipak bisa juga, tapi kalau nyamuk bersipak tuh enggak boleh yang nendang kepala, Bang.
0: Oh, bagian vital. Vital apa? Wajah berarti,
2: muka, Bang. Muka. Kemaluan kan, leher.
1: Benar.
2: Nah, kalau hanya tapi enggak ada elbow juga, enggak ada keni juga, kayak lutut enggak boleh. Pokoknya ya main aman aja, Bang. Main aman aja.
0: Itu pakai pelindung sih, Bang?
2: Sebenarnya harusnya kami sudah melengkapi, Bang. Tapi mereka tuh yang enggak pengen maksain.
0: Aduh, jaga. Mentes untalan. Oke. Oke, kajian deh, makan tuh kajian.
1: Oke, oh gitu ya. Seru juga ya sampai sore. Kita bakal ngobrol lebih jauh lagi nih bersama dengan
0: cari nih musuh buat Cesa, di cewek-cewek ya.
1: Kenapa saya harus
0: menjadi... Kan kamu pilates udah gitu-gitu di rumah.
1: Enggak sama, sama Mora aja.
0: Kamu kalah. Didorong Mora pakai bokong dong jatuh kamu. Nanti kita ngobrol lagi ya sama sore ya bersama Bang Azhar juga seputar tentang besipak, batamper.
1: Nah, terbalik.
0: Batamper besipak.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
8: Suara warga Indonesia.
0: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Mungkin ada yang nemuin Betampar Besipak ini di Instagram, yeah. Tapi ada juga yang nemuin mungkin di TikTok.
1: Gila, banyak banget followersnya.
0: Bener, tapi mungkin kalau di TikTok itu kayak sulit ya kita mau ngejelasin secara rinci. Kalau di Instagram kan bisa kita lihat dari sejarah terbentuknya, yeah. Kalau TikTok kan begitu FYP. Apa nih?
1: Nah
0: gitu kan.
1: Orang gak ngerti konteks aja.
0: Tapi padahal ada durasinya juga.
1: Tapi gak dijelasin orang follow-follow ya kan.
0: Iya. Karena orang tuh berkipop pengen juga.
1: Iya.
0: Pengen bertaruh.
1: Bang, ini kita ngomongin soal matchnya gitu ya.
0: Aturan kali ya.
1: Gimana saya bisa nemuin lawan saya? Apa kriteria musuh saya?
0: Apakah kayak misalnya
1: saya kan kayak 8 berat 80 lawan 80 gitu kan.
0: Hirzan misalnya gini ya Jan, kayak Hirzan mau daftar dulu nih, dia enggak punya lawan sama sekali.
1: Iya.
0: Dia daftarlah ke
1: Betampar Basipak.
0: Betampar Basipak. Enggak ada lawan tapi pengen main.
1: Pengen gitu. Main aja gitu.
0: Nah, terus nanti dipilihin misalnya kayak gitu.
2: Oh, bedanya di Betampar Basipak nih kita random, Kak.
0: Oh, random aja.
2: Kayak malam kemarin tuh kan random. Dari timbangan 49 lawannya 80. Kan adrenalin, Bang. Memang berani, Bang. Yang kecil-kecil memang berani.
0: Oh.
2: Itu memang kayak gitu aturan itunya, yeah. Mainnya.
0: Oh.
2: Jadi ya, tapi next-nya series berikutnya sambil belajar juga. Mm-mm. Haruskah sama atau hampir selisihnya 5 kilo aja atau gimana? Mm-hmm. Tapi orang ke gak ada yang itu, Bang. Gak ada ngaran orang berantem tuh, Bang.
0: Yeah.
2: Gak ada lihat ukuran badan.
0: Betul.
1: Nyali aja sih, Bang. Iya, Bang. Lebih ke nyali dan adrenalin ya.
2: Iya.
0: Betul. Oh.
1: Kalau saran saya sih beguncang sih, Bang. Seru kayaknya kan. Saya ada 10 ya kan, saya ya, ada 10
0: undian.
1: Pendaftar.
0: Iya.
1: Tapi ya, kategorinya harus sesuai, misalnya bener. Dewasa
0: dari dewasa.
1: Range umur berapa gitu ya kan.
0: Kecil.
1: Iya, gitu jadi guncang aja tuh, Bang. Wih, seru banget tuh. Parah bisa lu tuh bisa. Umur kayak masa lu.
0: Oh, jadi, gitu.
1: Oh, satu saya itu tamu kita dah rame
0: itu. Tapi kalau mau daftar berarti apa di
1: yang disiapin
0: Instagram
1: ya?
0: Atau di mana?
1: Atau gimana ngubunginnya?
2: Oh, daftarnya langsung datang aja, Bang.
0: Oh, langsung datang. Oh. Jadi nanti diberitahu nih misalnya bulan ini Sabtu kapan gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, di infonya di mana biasanya? Di
2: Instagram,
0: Instagram.
2: Sama di TikTok juga langsung.
0: Itu rame tuh langsung. Pokoknya Sabtu tuh datang ya langsung di tempat daftar.
1: Iya. Tapi gimana nemuin musuhnya, Bang? Kayak misalnya yang biasa-biasa sebelumnya.
2: Sudah datang tuh udah ada, Bang, standby di mereka tuh.
0: Ready biar juga.
2: Biar misalkan niat
1: formulirnya ya,
2: saya mau sampaikan nih. Pendaftaran sudah dibuka tuh. Pian datang ke meja, orang mereka pun datang juga ya. Sambil begiringan juga pian datangnya kena.
0: Oh, kalau ini deh, sudah hai.
2: Pian misi tuh. Kada siapa? Orang namanya tuh kan lu menyediakan 35 partai, Kak.
0: Iya.
2: Karena tuh pas sampai jam 12.00.
1: Oh, 35 partai berarti ada
2: 70 orang.
1: Iya. 70 orang dalam satu malam minggu itu.
2: Iya.
1: Untuk Betampar Besipak.
0: Dengan durasi berapa, Bang? Jelasin, Bang.
1: Iya, mungkin
2: satu babak tuh 1 menit kita olah jadi 2 ronde.
1: Dua menit ya.
2: Iya.
0: Cepat
2: tapi istirahatnya kita pendekin juga, Bang, supaya lebih cepat lagi.
1: 10 detik, 10 detik.
2: Kadang orang
0: minum gak tuh?
2: Susah minum juga, Bang. Pengen minum juga.
0: Iya.
2: Soalnya udah main sebentar kan, 1 menit tuh kan. Udah putar-putar doang.
1: Mungkin adrenalin udah naik juga. Jadi kayak, ayo gak usah istirahat gitu.
0: Gak usah istirahat, lanjut aja.
1: Lanjut aja gitu. Tapi, Bang, menentuin pemenang gimana, Bang?
2: Gak ada kalah menang, Bang.
0: Gak ada kalah menang. Pokoknya kalau udah keluar dari apa tadi? Keluar lintasan.
1: Matras. Lintas pembalap.
2: Iya.
1: Pembalap nih, Abang kan ada silat, Sa. Bukan atlet balap, drag bukan.
0: Iya.
1: Oh,
0: berarti gak ada kalah menang, penting kita tuh menyalurkan apa yang
1: menyalurkan aja. Tapi kalau misalnya yang keluar itu kan lebih
0: dalam
1: ke
0: dalam waktu semenit tadi.
1: Iya. Ya tadi kan nih, Bang, aja nih jago banget mainin psikologis orang ya.
0: Iya.
1: Ya kan dua-duanya tuh jadi pengen
0: udah mau kayak
1: pengen menang kan dua-duanya pasti kan.
0: Enggak.
1: Ya kan, makanya akhirnya
2: kita stopin langsung.
0: Stopin. Oh. Jadi tenang, aman. Ya. Makanya ini bisa berjalan alhamdulillah aman nih
1: sebenarnya. Betul. Bahkan kan kalau kita lihat tadi di Instagramnya Betampar Besipak, wali kota kita juga datang ya, Bang. Ya?
0: Betul. Keren, wali kota datang nih ya.
1: Iya, nonton.
0: Ayo, Pak. Ini, Pak.
1: Ikut.
0: Sponsor lagi, sponsor.
1: Iya, sering-sering ya, Pak.
0: Sponsor pengaman lagi, apa
1: iya,
0: gitu.
1: Betul, jadi lebih, mungkin bisa durasinya.
0: Barangkali bisa melahirkan atlet-atlet baru, kan
1: iya, kita gak tahu. Atau juga kan jadi misalnya punya peralatan segala macam, kan akhirnya kan mungkin durasinya ditambahin yang awalnya 1 menit jadi 2 menit, mungkin pantainya dikurangin.
0: Gak,
2: soalnya kalau naik lagi tuh, Bang, takut itu yang atlet pengen main itu.
1: Oh,
0: atlet
1: larang.
2: Nanti pengen sebelum boleh, tapi di sana tuh diberikan ulun berikan arahan. Kalau atlet sebenarnya bagusnya enggak sih.
0: Betul.
2: Harusnya
1: soalnya kan tetap menghimbau gitu ya, Bang.
2: Soalnya kayak gini, Bang. masa nggak cukup separing di latihan?
0: Performa iya, udah lah performnya kan? Gitu iya, ya.
2: Kalau nya di
1: keluar lah
2: bang. Berarti kan mereka tuh pengen cari brandingan doang bang.
1: Oh.
2: Pengen dikenal aku nih atlet kan kayak gitu.
1: Oh.
2: Kan.
1: Oh. Berarti banget ya mbak gitu kan. Bang Ajihar berarti ya.
0: Dikhawatirkan.
2: Kalaupun mau main, tapi nggak ada tujuan untuk menyakiti. Malah kita harus sharing ilmu bahwa kita nih cara main kita lebih kayak gini, kayak gini, kayak gini.
1: Berarti selama ini pian pun juga memantau aja bang ya?
2: Terus pantau bang. Diberikan arahan terus buat menghimbau yang hal-hal yang itulah.
0: Betul. Menjauhi. Karena kan ini memang ini yang diundang tuh sebenarnya orang-orang yang nggak ada basic.
1: Iya tadi yang latihan di rumah aja sendiri gitu ya bang ya.
2: Tawuran kan sering tawuran sih lah kan datang sini.
0: Betul daripada tawuran. Ayo kita uji kejantanan kalian di sini.
1: Iya.
0: Cewek ada cewek.
2: Peserta. Sebenarnya ada kak.
0: Ada.
2: Panitia sudah menjadi. Pokoknya dari panitia sudah menyediakan bahwa panitia itu ada juga buat
1: pertandingan cewek ya.
2: Pertandingan.
1: Fun match cewek.
0: Sparring.
2: Jadi kan ada. Jadi kadang tapi. Menurut mungkin perempuan tuh gak merasa punya masalah mungkin.
0: Oh iya. Kayaknya. Yang harus dituntaskan dengan adu iya. Seperti itu ya. Mungkin
1: adu mulut kayaknya ya.
0: Adu mulut saya. Aja mungkin, mulut mungkin. Yang bergerak ya.
1: Bikin bang pertandingannya bang adu mulut. Wah seru banget.
0: Jadi kayak pas istirahat berapa menit masuk tuh ibu-ibu untuk adu bacot aja.
1: Menyerocos.
2: Berarti namanya tuh adu muntung.
0: Ah iya. Komunitas berbeda lagi.
1: Sumpah orang bantu ya biar makanya. Orang mencari akan. Bojoran.
0: Aduh.
1: Marami banget. Habis ini kita mulai adu muntung bareng mengajar.

0: dari Wings Food. Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Masih bersama dengan founder dari kegiatan sosial Betampar Besipak, yang awalnya kita kira itu adalah sebuah community.
1: Betul.
0: Ya bisa juga sebenarnya, cuman gak ada member, ya. Jadi semuanya
1: disini
0: tuh boleh.
1: Bebas aja nganggapnya. Bebas
0: yang
1: penting
0: aja.
1: Ini kegiatan sosial. Bener. Gitu ya, Bang Azhar, ya.
0: Kegiatan sosial.
1: Saya tadi scrolling ya, sahabat Suara.
0: Mulai melihat-lihat, mulai tertarik ya dengan...
1: Ah, saya ini udah siap nih. Ini udah geser, Kak.
0: Kamu sama Pengki aja berdua datang
1: situ. Datang situ kami nama haur. Kami nama haur tuh, makanya sejagal.
0: Kan Pengki daerah situ tuh.
1: Iya, di kan dan sehari, iya kan. Yeah. Bener. Jadi tadi scroll juga nih, sahabat Suara, di kontennya Instagram gitu ya. Ternyata bener-bener diperhatiin gitu, Sa, pertandingannya itu ya. Maksudnya bener. Pertandingan match-nya itu ya.
0: Bener.
1: Jadi sparingnya itu diperhatiin sama abang-abang dari Betampar Besipak. Jadi kalau udah mulai tensi naik gitu, Bang, ya, iya, langsung di stopin.
0: Pokoknya enggak sempat sampai naik kalau bisa,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, pas naik. Bah.
0: Habis waktunya. Kebetulan emang habis waktunya, ya kan?
1: Gitu.
0: Tuh, sahabat Suara.
1: Tapi ada enggak sih, Bang, yang dari Betampar Besipak ini dilirik gitu, Bang? Ikut untuk latihan misalnya di pencak silat kah?
0: Kayaknya berbakat nih misalnya, ya, gitu.
1: Kayak mungkin ada enggak? Ya, tim-tim scouting gitu yang ngeliatin gitu atau gimana, Bang?
2: Untuk saat ini belum kelihatan, Bang. Belum kelihatan kan, tapi kadang ada malah kebanyakan yang event mau ngambil alih, Bang. Padahal sebenarnya beda jalur kan, Bang. Benny sosial sama event. Yang satu event tuh mencari income, di sini
0: betul.
2: Bukan mencari apa, Bang.
0: Iya, benar-benar.
1: Harusnya kan nyupot. Berarti udah pernah orang coba nawarin,
2: sering,
1: Bang?
2: Sering.
1: Sering.
2: Jadi awal tuh kami di dihantu-hantui lah, artinya kan dibayang-bayangi rasa apalah dari kegiatan tuh ada salah lah, artinya kan bahwa kami ini aturannya kemana arahnya, pakai aturan apa gitu. Kami ya bahasa kami itu ya aturan aman lah, nanti aman.
0: Benar.
2: Orang bikin adain grappling kayak gini, ada kuncian, ada kayak gini. Kami ini fasilitasnya aja udah kurang lengkap, Bang.
1: Kalau kunci
2: malah jangan embel-embel, kadang ada aja, Bang. Contoh nih kan dari wasit dari cabur-cabur lain tuh kan kayak gini bilangnya, bisa wasitin di sana, bisa. Pertanyaan ulun, kalau pin wasitin bisa gratis. Terima kasih banyak lah kayak gitu aja, terima kasih banyak lah. Jadi ini anggap tuh lah, berarti nggak mau kayak gitu kan. Kami ini hampir rata-rata Bang, gratis semua.
0: Iya.
1: Kalau senang kenin aja.
2: Iya, senang gitu. Makanya banyak orang kayak gini bikin arahan harus diberi pin dulu kayak gini kayak gini. Diberi pin tuh kalau kita ngaji orang.
1: Betul.
2: Kalau enggak ada gaji gimana? Jadi betul. Itu anak-anak muda tuh kan. Mm-hmm. Itu atlet ulun semua tuh kan atlet adik-adik junior lah.
1: Iya. Dari pian lah itu
2: jalan, Bang. Daripada mereka malam mingguan yang enggak jelas.
0: Betul.
2: Lebih baik ulun bikin kegiatan buat bantu-bantuin kayak gitu.
0: Benar.
2: Tapi enggak ada batasan. Harus kayak gini, harus kayak gini.
0: Bener.
2: Main happy aja. Pian di sini tugasnya santai tapi pian fokus.
0: Betul. Relawan, volunteer. Betul.
1: Sama ya kan, volunteer. Sama juga kan tadi diperhatikan, karena tadi dibilang sama Bang Ajar kan aman tadi kan, kayak tadi
2: Inggi.
1: Sebelum bertanding pasti dikasih tahu enggak boleh yang ini, enggak boleh ini.
2: Pokoknya sebelum itu kan ketemu itu, Bang, pasang nih misalnya abang nih sama saya kan. Main nih.
1: Alah,
2: main
1: enggak?
2: Enggak, contoh kan.
1: Iya, Bang. Bang saya, Bang.
0: Contoh.
2: Enggak, contoh dulu kan. Jadi enggak tahu tuh aturan masih belum ditentukan.
1: Ya.
2: Ketemu nanti sama wasitnya kan ditanyain pengen terus apa, aturannya apa nih. Main Betampar aja atau Betampar Besipak nih artinya.
1: Ditanyain dulu, Bang.
2: Iya, ditanyain dulu, Bang. Jadi misalkan JPN basic ulun kan bisa nendang enggak bisa, ini JPN lo. Artinya ulun pun misalkan sepakat juga, menyesuaikan lawan jigin kayak apa.
0: Nah, iya, di awal udah ada obrolan.
1: Ada pengandiran ya, bakal lahir di awal.
2: Iya, Bang.
0: Nah, jadi kalau misalkan udah awalnya nih, misalnya udah sepakat gak ada tendang,
1: ya.
0: Tiba-tiba salah satu ada yang nendang,
1: ketok palanya.
0: Nah,
1: ada salah satu ketoknya. Eh, diingat.
0: Berhenti.
2: Langsung berhenti, Bang.
0: Berhenti itu.
1: Iya, iya. Kebablasan berhenti. Mungkin salah ya tadi. Nih. Iya, ada naik. Tensi naik, ada naik, lupa
0: jadinya. Lupa. Simpak aja.
1: Dan kayak itu.
0: Ya, enggak boleh kayak gitu. Iya. Sahabat Suara.
1: Tuh. Berarti sekali lagi buat kamu nih ya, sahabat Suara yang pengen ikutan gitu tuh harus follow Instagramnya ya, Bang, ya.
2: Iya, Bang.
1: Di mana? Kasih tahu dulu doang Instagramnya, Bang.
2: Instagramnya di @bertambah besi pok bang langsung.
0: Oke, okay. Okay. Sama namanya ya, TikTok juga. Sama.
1: Iya, sama. Nah, follow aja dulu nyalain notifikasinya. Dan pastinya itu diadain setiap malam Minggu, satu bulan sekali.
0: Betul. Di setiap bulan. Hanya satu bulan sekali.
1: Iya, karena kalau keranjakan, karena di sini kadang menggebu-gebu lagi.
0: Orang excited.
1: Iya. Tadi saya ngeliat juga ada bapak-bapak lawan anak muda. Kan makanya di sini rami bang, sejujurnya kayak random aja dapet musuhnya kayak itu nah, tapi akhirnya bakawanan.
0: Bener. Gitu. Oh, akhirnya ujung-ujungnya tuh silaturahmi, bukan jadi bermusuhan gitu. Nah, ini biasa ada muncul pertanyaan ya.
1: Apa itu?
0: Warga-wargi lain pasti kayak, oh raminya ini di Banjarmasin ada.
1: Betapa
0: bersifat? Karena kerencana ke Banjar Baru,
1: kerencana
0: ke
1: gitu bang.
0: Tanjung.
2: Sebenarnya ada bang, pengen kan, tapi kayak gini, kami kesana tuh nggak perlu biaya kan?
1: Nah,
2: dan kan waktu itu dipikirkan berarti siapkan fasilitasnya semua, matras sudah ada, apa yang di sini disiapkan misalkan matras sudah ada, misalkan.
1: Misalnya ya, kami tanggung dalam situasinya bang, nah kami tanggung seberatan. Ada orang yang undang, pengen aja bikin ya, gitu.
0: Kan oh iya, bisa. Jadi bisa, orang-orang bang aja nih, ibaratnya tuh kita krunya doang nih yang sana, bener.
1: Ya. Yang penting guring bonpen tanah.
0: Syaratnya ya warga Banjar Baru, Tanjung, perubahan.
1: Batu licin.
0: Sediakan tempat, yang pertama tempat, apalagi bang, tempat.
2: Fasilitas. Peralatan yang akan separingnya bang.
0: Akan separing. Kalau ada, tinggal kita datengin nih orangnya.
1: Tinggal pandiran aja.
0: Betul. Dan yang paling penting ini tuh sosial, jadi nggak ada biaya-biaya.
1: Bulik. Tulak bakawan, buliknya tetap bakawan.
0: Nah,
1: itu. Kayak apa adu untung jadi gampang. Nah,
0: sama suara ya. Kita follow up ya.
1: Iya, adu untung.
0: Warga-wargi pernah sakti, ibu-ibu ya.
1: Ciwi-ciwi di pernah sakti.
0: Ada nanti saya kesana deh.
1: Itu cara kita. Sibong gitu, bang. Adu untung ini kan bantar. Laki nyawa tuh nah. Rami bandar sama suara. Yuk, yang mau nanya sama Bang Ajar masih kita buka di satu talk terakhir nanti abis ini ya.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Yoi.
1: Kita sampai di penghujung dari program
0: Inspirasi
1: Hansip
0: pagi-pagi.
1: Ya? Hansip kan harusnya.
0: Iya harusnya.
1: Tapi ini memang ngadu nasib juga.
0: Benar.
1: Ngadu nasib di betampar besipak.
0: Di ya, ring kan? Ini.
1: Betul.
0: Di sparring ini.
1: Bang, ya. Mungkin ini lagi deh bang. Sebenarnya harapan pian.
0: Kedepannya.
1: Ya harapan pian kedepannya gitu ya. Untuk betampar besipak nih seperti apa gitu bang.
2: Harapannya supaya lebih dikenal masyarakat aja bang. Intinya kita supaya betampar besipak nih. Apalah yang dikenal tuh artinya oh ada di Kalsalnya ada nih beritaan tuh ada yang ciri khasnya lah artinya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau bisa diolah adat ya adat kan diberitakan kan supaya mengenal banget gitu, identik banget pokoknya.
0: Gitu. Kayak di kampung ini tuh ada ini loh iya. Gitu loh.
1: Spesial ini.
0: Bener.
1: Kan?
0: Jadi iya. Kalau bisa jadi destinasi juga. Iya kan?
1: Harapan oh, itu ada bule-bule datang.
0: Iya.
1: Itu. I gonna fight with all here.
0: Itu bagus dong.
1: Come here. My enemy come here.
0: Ya, mudah-mudahan ada tuh kayak gitu ya.
1: Oh iya, si harapannya gitu ya bang ya.
0: Gitu-gitu, bagus.
1: Iya, itu kan saya lihat juga ada yang orang ngetek-ngetek gitu kan. Orang-orang luar gitu.
0: Bener.
1: Ada bule tadi loh. Jangan lupa. Keren betapa masih pak. Berarti harapannya makin dikenal ya bang ya. Dan betul. Jadi signature-nya ya.
0: Bener. Bahwa ini tuh kayak bisa dibilang tuh bela diri tuh udah seni.
1: Iya benar. Karena beliau kan kebetulan juga nih memang atlet silat.
0: Bener.
1: Kan silat itu kan seninya Indonesia.
0: Bener.
1: Pengen memperkenalkan juga.
0: Oke, jadi buat harapan. Yang mau coba ditunggu aja informasinya di Instagram Betampar Besipak.
1: Betul
0: ya.
1: Terus apa aja yang harus disiapin si petarung?
0: Mental.
1: Selain mental bang. Bensin gak bang
0: ya?
1: Bensin.
0: Ya, bensin tulak.
2: Untuk tulak kesana kan kalau minum kami sediakan.
0: Betul.
1: Semua. Respect bang. Buat Bensin baik benar. Maksudnya semua. Baju aja sampai disiapkan.
2: Semua. Kadang kami siapkan semua bang.
1: Eh tadi kan kita membahas soal apa, tutut, apa sih, pelindung gigi bang. Itu sediain juga bang.
2: Sebenarnya sediain.
1: Tapi aku udah bakal gantian.
0: Iya. Aku udah gantian. Ini namanya juga ini kan kita
1: gratis.
0: Ini ya gratis.
1: Gratis kegiatan sosial.
0: Kalau mau beli sendiri aja deh. Bawa tuh.
1: Berapa sih range harganya itu, Bang? Kalau yang
0: pelindung gigi
2: 1000, Bang.
1: Oh, murah juga.
0: Nah, murah nana nuker seorang gigi buat dia.
1: Karena kamu pakai odol ditempel, Bang, Pepsodent. Gigi enak, Pak.
0: Ya mending kalau lebih amannya pada bawa sendiri aja dari rumah enggak sih? Iya enggak sih?
1: Betul, betul.
0: Benar. Apalagi kalau yang takut giginya rusak. Misalnya.
1: Iya, pakai bel ya.
0: Aneh juga yang bebel tuh. Segala umpat bertarung. Okay. Aduh, hai.
1: Nah, terus yang terakhir nih, Bang. Kenapa nih warga khususnya di Banjarmasin
0: harus
1: yang atau mungkin di luar
0: sana
1: harus datang
0: untuk menyaksikan setidaknya ya. Ya,
1: sekali seumur hidup. Saya pengen deh nonton deh betampar besipak ini, Bang.
2: Mungkin karena adanya cuma ada di Kalsel juga.
0: Iya, cuma ada di Kalsel.
1: Banjarmasin pulang.
0: Banjarmasin lagi.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
3: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara ya, kembali lagi bersama Aksaisa dan Hirzan di Kirim Salam.
4: Bareng Hirzan dan Aksaisa akan membacakan kirim salam kamu tentunya. Jadi buat sahabat suara yang gabung di TikTok @suara.jm sama di WhatsApp juga di 0811993391. Nih yang bulan ini bakal datang ke Kalimantan Selatan. Spesial buat kamu yang sedang nungguin high five.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
1: Suara warga Indonesia.
0: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Kemarin 3 Juli loh nikahannya Taylor Swift sama si Travis.
1: Oh, itu 3 Juli.
0: 3 Juli hari Jumat, hari Bos. Oh, Masya Allah. Kan Jumat tuh. Gimana?
1: Berarti saya terima nih. Penghulu Kecamatan Brooklyn.
0: Tamunya 1000 aja. Di sini kan 3000.
1: Iya, 1000 aja
0: dua,
1: ini.
0: Seribu
1: dan 1000 aja
0: kali
1: ini adalah
0: tiga.
1: Orang ini kan?
0: Orang-orang yang terdekat. Benar, wajar kan 1000.
1: Gimana? Ya?
0: Kalau mau nikahin cewek-cewek sini.
1: Bawa
0: undangan 1000 kali 2.
1: Iya, itu sih. 2000. Tapi kamu ada pernah enggak sebelum menikah sa kayak punya pengen sih sebenarnya nikahannya di kota A misalnya gitu.
0: Oh, di kota dulu, lain gitu.
1: Lu sempat kepikiran enggak sebelum kamu udah menikah sekarang?
0: Aduh, enggak lagi Hirzan, ngapain kalau pindah misalnya kayak ke Bali gitu ya?
1: Bebas aja, mau di negara lain juga boleh.
0: Oh, enggak sih, enggak pernah kepikiran.
1: Saya ada, Sa.
0: Kamu mana kamu?
1: Mekah saya pengen.
0: Oh, mau di sana.
1: Jadi kan lagi tur umroh.
0: Itu berat loh itu.
1: Iya.
0: Karena, orang kan langsung benar-benar kayak di hadapan ya. Di hadapan mau kuasa ya. Bener ya sih itu kan.
1: Iya, maksudnya kan karena bener, saya niatnya baik gitu ya.
0: Oh, niat baik.
1: Maksud kamu gimana, Sa? Kamu saya enggak baik ya?
0: Enggak juga sih. Enggak juga.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Komersata FM, suara warga Indonesia, sahabat suara buat kamu yang suka kulineran, cari hiburan, seru di akhir pekan, ada acara yang wajib banget masuk agenda kamu nih.
1: Jadi, buat kamu nih, sahabat suara ya, yang pengen mengambil liburan di bulan Juli nanti tuh, ada yang keren namanya Pesta Kuliner Kecap Sedap, bakal hadir di Lapangan Merjani Banjarbaru pada tanggal 25 Juli 2026 ya. Cuma dengan tiket Rp30.000 kamu bisa dapetin banyak keuntungan, mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, satu porsi camilan sedap pilihan goodie bag, lalu juga ada goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di photobooth yang sudah disediakan.
0: Waduh, keren banget ya buat sahabat suara juga nih ya. Gak cuma itu, bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap.
1: Yes.
0: Terus, yang memanjakan lidah kamu jadi cocok banget buat kamu yang datang sama keluarga, sahabat ataupun pasangan. Buat yang jago masak juga wajib nih ikutan Master Sedap, yaitu lomba memasak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang, biaya pendaftaran cuma Rp100.000 per tim. Sudah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefits acara ya, serta 2 celemek eksklusif kecap sedap. Peserta juga bakal adu kreatif selama 60 menit dan yang spesial dinilai langsung sama Chef Wilgos.
1: Nah, gimana sahabat suara, ada Chef Wilgos juga yang akan meramaikan keseruan kita ya. Dan kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos. Dan yang paling ditunggu-tunggu bakal ada sedap konser yang dimeriahkan oleh Hi-Fi dan juga Mocha. Bayangin aja dulu deh, bayangin menikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama dengan lagu-lagu hits mereka. Pasti jadi pengalaman yang gak terlupakan.
0: Yuk ya, sekarang amankan aja tiketmu di loket.com. Betul. Dan ajak orang-orang terdekatmu untuk meramaikan pesta kuliner kecap sedap. Untuk informasi lebih lanjutnya, hubungi 0811 3078 0796.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia bersama Seisa dan juga Hirzan.
1: Saatnya tilam, titip salam.
0: Nah, bagus tuh ya, tilam sama tanya jawab.
1: Tanya jawab.
0: Nah, itu dia.
1: Tilamnya hari ini.
0: Gitu-gitu aja deh, kita ganti programnya gimana?
1: Tilam.
0: Tilam.
1: Tilamnya
0: ini
1: hari
0: gabung.
1: Ini.
0: Ini ada Rini. Kalian mau kirim salam aja buat keluarga-keluarga yang ada di Tata Belayung, Nia Muntai, terus juga ada di Sungai Sipai, kan?
1: Itu titik-titik yang memang
0: hujan, hujan.
1: Terus juga ada Betty.
2: Halo, Lapea.
1: Info mati lampu di mana sudah 2 hari enggak ada mati lampu. Menagih.
2: Oh, nantang.
1: Menagih.
2: Oh, nantang. Bet.
1: Betty menagih.
2: Betty, enggak boleh gitu sombong.
1: Enggak usah sombong.
0: Terus
1: ya.
0: Juga ini ada Doni, katanya mau ini aja sih ngajakin teman-teman. Ingat, hari ini awal bulan dan sampai targetnya kecolongan.
1: Betul, apalagi buat yang bayar-bayaran nih.
0: Iya,
1: kalau bisa sekarang aja deh, tanggal 1, ntar lewat jadi, lagi.
0: Ada mau bayarin tagihan saya gak nih, sahabat suara?
1: Iya, boleh juga deh.
0: Open
1: sama
0: donate kita, aku pengen deh kita bikin link Saweria.
1: Open donate
0: ya. Iya kan, di TikTok saya atau TikTok Isma.
1: Saweria gak tuh?
0: Iya. Gimana caranya, ajarin dong, sahabat suara.
1: Oke, sahabat suara, terima kasih banyak. Yes. Aksesi Saputri dan Hirzan, pamitan dulu ya.
0: Ya, sampai jumpa lagi besok di jam yang sama dari jam 7 sampai jam 11 siang.
1: Bye-bye, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
4: Udah mulai cerah kan hatinya? Biar hari kamu warna-warni, dengerin terus suara seru. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 11 siang. Hanya di Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
7: Indonesia. Indonesia.
5: Indonesia.
7: Indonesia.
3: Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat suara, sekarang di jam 11 sampai jam 12 siang bakal ada Hirzan Anggora yang benar-benar mau kembali di 10 lagu baru Iswara. Ada siapa aja, kita review lagu yang pertama sampai lagu yang kelima. Ada Kuda Lewat ya, ternyata sahabat suara. Nah, ini lagu terbaru dari Kunto Aji. Lagu yang mengajak mendengar berani melangkah dan tetap teguh menghadapi

0: Yeah. Ya, ini dia sahabat suara, ada Anayaka bersama Rai Putra, di mana perpaduan hip hop dan juga pop yang menceritakan pesona perempuan berkepribadian unik dan apa adanya, cewek alik. Dan di lagu yang keempat nih sahabat suara, Hirzan bakal muterin lagunya dari Katiana Widuri dengan alunan pelan musik gitar ya sahabat suara. Lagu tetap mengikhlaskan masa lalu dan memilih melanjutkan hidup dengan hati yang lebih kuat.
1: Aku lupakan dia. Kamu baru tutup buku.
0: Ini salah satu menurut saya ya sahabat suara, maestro di zaman sekarang, yaitu WJ80. Lagu-lagu percintaan, sakit hati, patah hati, ditinggalkan atau mencoba move on. WJ80, lagu kenangan. Oke sahabat suara, itu dia 5 lagu pertama, 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Mari kita dengarkan dulu lagu yang pertama ya.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

101 FM Iswara Banyak Masin, suara warga Indonesia. Itu dia 5 lagu pertama, 10 lagu baru Iswara Banyak Masin. Masri, kita review kembali 5 lagu terakhir sahabat suara, ada siapa? Ini dia. Di lagu yang ke-6 sahabat suara ada Andin. Usia yang udah tidak muda lagi untuk berkiprah di ranah musik Indonesia, tetap berkarya dengan lagu terbarunya, Naksir. Tetap produktif ya, walaupun di tengah kesibukan bantu-bantu penulisan lagu, aransemen musik, tulus, berdekat

Aku JJ. Merilis single terbarunya ya Sahabat Suara. Lagu ini powerful sekali. Jadi buat Sahabat Suara yang pengen cari referensi buat mungkin buat jogging ya, mungkin nge-gym, bisa jadiin playlist kesayangan kamu. Aku JJ Maria.

0: jadi tahun emas yang Bernadia, terutama ada single terbarunya. Buat kamu yang penasaran, ini dia Laut Yang Tenang.
1: Sampai jam 3 pagi.
0: Itu dia 5 lagu terakhir sahabat suara ya. Selamat menjalankan kegiatan kamu siang hari ini. Jangan pada makan, lupa makan siang juga ya. Ajakin mungkin teman kamu atau mungkin pasangan kamu. Ya, jemput aja dulu sahabat suara ya. Ini dia 5 lagu terakhir spesial buat kamu.
2: 10 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Kembali lagi di hari Senin, tanggal muda

Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, Dodo Harahap. Baru saja memulai dan barusan kamu dengar adalah Andira dengan Enyah. Meluncur sahabat suara langsung ke live TikTok iSuara at iSuara.network. Tadi ada yang mau kirim salam. Kata gini, Kak masih bisa titip salam kayak radio dulu gak? Hey, radio masih kayak sampai sekarang tuh masih bahkan berkembang. Jadi kalau misalnya kamu, Rudy, ya mau say hi-nya buat Shiva, bisa banget. Kapan bisa menerima cintaku? Wait a minute. Kamu bilang adalah masih bisa gak kirim salam kayak radio dulu? Dari dulu sampai sekarang kamu belum diterima cintanya sama Shiva. Kayaknya kamu butuh lagu yang ini deh. Ada yang bisa nebak? Dari D kuncinya.

Dua lagu ini siap dimainkan di Sabah Suara setelah Kunto Aji dengan 2025 masih asik sendiri. Aha, 2025 masih asik sendiri ditemenin sama Kunto Aji. Yang masih jadi suara, suara warga Indonesia, silakan mainkan 0816-114-1014 atau juga live TikTok ya, sikat. Hey. Sambil nungguin jam makan siang, silakan sahabat suara pilih mau makan siang apa. Ya, yang paling penting adalah cari makan siang di e-commerce yang ada diskonnya.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Barusan kamu dengar adalah Tulus dengan Teman Hidup, masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Selamat siang sahabat suara, menjelang jam makan siang 30 menit lagi. Siapin makan siangnya sambil temen dengan lagu-lagu Indonesia yang bisa juga kamu dengerin di isuaranetwork.com/streaming. Dan menyapa juga sahabat suara yang ada di live TikTok, apa kabar? Da Alealo Clipper. Clipper, bikinin Clipper dong. Riza, apa kabar? Siti Mariam. Udah Ramli alias Everything Green. Bang Reza Alfians juga. Cheesecake, apa kabar? Dan banyak lagi, ada yang A, ada yang huruf Jepang. Wow. Yang pasti lagu-lagunya masih lanjut sahabat suara dengan yang ini. Oh.

Nisa Besari dengan Celengan Rindu siap dimainkan. Setelah lagu yang rilis 24 Juni 2026 sesuai dengan nama labelnya Juni Records, yang pastinya ini ada di album kedua Bernadia. Semoga

0: Ije dengan Lihat Kebunku di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Selamat siang buat sahabat suara yang lagi dengerin Iswara di mobil. Ini ada kabar baik dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Dan ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Jadi manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk informasi tambahan, sahabat suara, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan ini memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026. Dan tadi sahabat suara JJ dengan Lihat Kebunku menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Kita akan balik lagi saat lagi.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
3: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet You Want, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
2: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
3: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
2: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
3: Untuk informasi lebih lanjut,
2: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
5: Kau sebut nama.
4: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: dengan tak di tanganku di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kalau sahabat suara melihat di live TikTok, makan siang sudah hadir. Udah siap lah pokoknya ya. Kita akan nemenin deh tuh ya, Dodo Harahap siap menemani kamu sampai jam 2 siang. Yang namanya zaman sekarang pasti harus serba cepet ya sahabat suara ya. Entah itu karena paparan konten juga yang pendek-pendek, kayak 1 menit 90 detik gitu ya, yang pasti membuat orang gak sabaran. Apalagi kalau di jalan. Jujur, saya udah mulai gak sabaran ketika harus ngantri bayar tol. Wah, itu kayak kok lamanya kok ketika harus masuk dan keluar tol ya. Cashless itu udah mulai kayak bisa lebih cepet gak? Atau bahkan kalau yang di depannya ada yang kartu non tunainya itu tahu-tahu habis. Nah, itu dia. Tapi ternyata ada sebuah solusi yang mungkin akan segera direalisasikan karena Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT ini masih berkoordinasi dengan PT Roatex Indonesia Toll System atau RITS sebagai badan usaha pelaksana untuk melakukan prauji coba. Masih prauji coba proyek Multi-Lane Free Flow atau MLFF atau sistem bayar tol tanpa stop. Ini jadi ingat orang Bandung ya, kalau bilang lampu merah stop ya, berhenti di stopan ya. Jadi koordinasi terkait persiapan teknis skenario ini juga untuk prauji coba sistem pembayaran jalan tol Nirsentuh. Namanya Nirsentuh, jadi udah tuh lewat aja ya. Dan ini saya ambil dari Detik Finance ya sahabat suara ya. Kepala BPJT Nikomang Rasminiati bilang sedang mempersiapkan untuk ke arah sana secara teknis skenario-skenario akan diuji coba, yang nantinya di mana implementasi MLFF ini dinilai semakin mendesak karena meningkatnya volume lalu lintas dan kebutuhan pengelolaan transaksi jalan tol yang lebih efisien. Penerapannya perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur di setiap ruas tol. Yang disiapin bukan cuma uji cobanya doang sih kalau menurut saya sahabat suara. Yang harus disiapin juga teknologinya dan juga maintenance-nya. Ya enggak, jangan sampai udah yang namanya Nirsentuh, ujung-ujungnya harus disentuh-sentuh juga. Tapi emang sih, yang namanya disentuh itu lebih responsif.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Iya, sudah jam 12 siang berarti waktu Indonesia bagian Barat, saatnya makan siang. Saya udah ada makan siang di sini, sahabat suara ya. Ini sudah ada kalau lihat di iswara.network, yaitu untuk live TikToknya Iswara. Ini ada nasi campur rendang. Terima kasih Adam sudah membelikan ini. Cuman satu doang Dam ya. Terima kasihnya harus ditarik. Sendoknya lupa ya. Jadi kayak makannya gimana nih sambil siaran.

Dodo Harahap adalah manusia tidak berterima kasih ya, udah dibeliin. Selanjutnya di 10 lagu keren tanpa jeda iklan ada Nadine Amizah dengan Bertaut menemani kamu makan siang. Dilanjut dengan Ghea Indrawari.

Bandung, Brown Eyes, Sampurasun. Balasan apa sih? Rampes apa? Apa? Rampes kan ya harusnya ya. Hai, Brown Eyes, enjoy. Steven Paulinus, di pantry gak ada alat makan. Oh, udah jam makan siang

habis. Itulah dia ya, deritanya penyiar siang jam makan siang ya. Harus bawa cutlery sendiri. Well anyway, nanti akan cari tahu deh gimana cara makannya ini ya. Pakai tangan kosong deh. Tiga lagu Nadine Amizah, Gea Indrawari, dan Ada Band. Siap dimainkan setelah Payung Teduh dengan Akad. Dodo Harahap masih menemani kamu di 9 Kota dan juga di isuaranetwork.com.

Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kita akan ngomongin soal legenda, bukan motor ya. Kemana itu motor ya? Legenda Karhutlah Kalimantan Tengah 2019. Jadi ada legenda ular. Ternyata di sahabat suara, si legenda ular ini tutup usia efek dari tragedi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah di Kalimantan Tengah pada 2019. Ini merupakan salah satu bencana yang terparah, dan sisi lain dari bencana tersebut masih tersisa kehebohan tentang viralnya foto bangkai reptil yang diklaim sebagai ular raksasa yang mati terpanggang. Ular ini sempat dianggap sebagai ular tangkalaluk yang legendaris di Kalimantan, tapi ada juga pihak yang menepis informasi ini. Lah gimana sih? Warga-warga ya yang kayak gini-gini kok diangkat ya. Tapi yang namanya legenda, kalau yang namanya ular mah cuma satu ya. Ular yang paling legenda adalah ular putih. Ada yang pernah punya tasnya dulu? Yang ini selanjutnya di

dimainkan. Dan juga siap menyapa warga yang sudah nongkrong bareng di live TikTok @isuara.network. Dan juga menyapa warga yang sudah 0816-1141-0014 alias chat. Tisha di Depok, hai. Siang Dodo, request lagu ya. Terima kasih. Oke, yang ini dulu ya. Ada Andin dengan Moving On. Hanya di Isuara. Moving

0: Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia yang sangat relate dengan lagu ini, Iwake Bebas. Pasti nyanyi banget, langsung patah total. Dodo Harahap masih menemani kamu sahabat suara di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Bagaimana makan siangnya? Udah selesai belum? Kalau belum, pelan-pelan dikunyah, diresapi, baru ditelan, ya enggak ya? Sambil ditemani dengan lagu-lagu yang masih ada di iSuara.
1: Tapi andai yang kau tahu, sungguh aku sangat rindu.
0: Ada Kifnu dengan Merindumu Lagi. Menyapa Narendra yang bilang kalau nonton Obsession enaknya ada pasangan. Oh, beda deh yang gak ada pasangan ya. Lagi agak mikir nih sahabat suara mau nonton Obsessionnya kapan. Ya well, selanjutnya ada Marcelo Tahitu dengan Pergi Untuk Kembali, siap dimainkan setelah lagu yang direquest oleh Tisha di Depok, yaitu langsung aja kita mainin. Adrian Halif dengan 2001 Kali. Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang di iSuara, suara warga Indonesia.

0: Wisnu dengan merindumu lagi di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan sahabat suara, untuk kamu yang belum ya melakukan atau juga menyelesaikan administrasi untuk pajak kendaraan bermotor, ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena mulai 1 Juni kemarin sampai 31 Agustus nanti 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk informasi sahabat suara, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Keluarga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
1: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yuan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 1 siang lewat 1 menit waktu Indonesia bagian Barat. Buat sahabat suara yang mendengarkan di isuaranetwork.com/streaming, selamat siang atau mungkin berbeda waktu di negaranya. Atau juga yang di 9 kota, Dodo Harahap masih menemani kamu 1 jam terakhir. Ngobrol, nongkrong bareng juga di isuara.network. At isuara.network itu adalah live TikToknya Isuara. Follow jangan lupa ya sahabat suara ya. Ngobrol ya. Barengan sama... namanya Acakadul. Acakadul ini ternyata sister company-nya Isuara, dia sebagai operator di sana yang ada di Bali. Wow, terus ngobrol dong gimana keadaan Canggu di sana? Karena saya terakhir ke Canggu 2023 mau ke sebuah supermarket yang ada di Bali yang kayak convenience store gitu, namanya Pepito. Pepitonya sepi, aksesnya macet banget. Dan ternyata benar katanya si Acakadul ini, nama akun TikToknya, emang Canggu tuh udah macet banget. Karena sudah banyak kafe, sudah banyak pusat kebugaran dalam bentuk crossfit. Terus juga udah banyak yang namanya padel, banyak gak sih di sana? Gak tahu deh. Tapi yang pasti itu udah sawah-sawah udah mulai berkurang. Masalah satu nih, kalau saya... ya sekarang ini udah butuh nih namanya cuti, harus lari ke yang namanya sebuah lokasi yang memiliki view yang enak. Satu-satunya ini cuma ada dua tempat nih buat saya. Yang pertama Bandung. Tapi kalau Bandung kan mentok ke sana sini segitu aja ya. Nah, kalau Bali kan pulau tuh. Ya, kayak bisa ke Ubud, bisa ke Amed yang ada lautnya juga sama cliff gitu, terus juga bisa ke Pamuteran. Banyak lah yang bisa dieksplor. Masalah satu nih, kabarnya Bali titik macetnya makin menyebar. Wah, jadi makin mikir nih ya. Kalau mau cuti itu yang ideal berapa lama sih sekarang sahabat suara? Seminggu cukup gak sih? Jangan-jangan seminggu itu habis di jalan doang lagi nanti ya. Karena udah macet juga tuh namanya lokasi-lokasi pusat liburan atau juga

Indonesia. Live TikTok di @isuara.network menyapa Klorvin yang tiba-tiba melemparkan sebuah tebak-tebakan siang. Jadi Klorvin ini sahabat suara nantangin kayak, boleh tebak-tebakan gak? Boleh. Terus dia bilang, ikan apa yang murtad? Agak serem ya, tapi ini Klorvin nih yang bilang ya. Ikan-ikan apa yang murtad? Katanya ikan mujair, karena muja air. Waduh, Klorvin, karena kamu sudah memulai, mari kita sambut dari saya sendiri. Pertanyaannya adalah, ikan-ikan apa yang kepalanya besi? Jawabannya, ikan pinggang. Maaf ya kalau kurang ya. Mencoba untuk menyambut yang ada. Yang ini adalah Salma Salsabil dengan Sesal di Isuara, suara warga Indonesia barengan Dodo Harahap sampai jam 2 siang nanti.

masih mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yang barusan kamu dengar adalah Andre Hehanusa dengan KKEB Karena Aku Tahu Engkau Begitu. Lagu lama banget, tapi lagu lama tuh ternyata bisa membawa kita ke masa-masa ketika kita mendengarkan lagu itu waktu masih baru. Siapa yang paling relate dengan lagu Malik and the Essential tahun 2002? Itu banyak banget lagu-lagu mereka yang menemani sahabat suara yang lagi sekolah atau juga kuliah. Nah, ternyata dengan hadirnya teater musikal Senja Teduh Pelita, yang dimana ini musikal yang akan menampilkan karya-karya dari Malik and the Essential sendiri, itu ternyata membuat personil dari Malik and the Essential juga agak kaget dan ternyata di luar dugaan, karena memang yang seperti kita ketahui dari tahun 2002 banyak banget karyanya. Dan musikal ini menceritakan tentang perjuangan anak-anak yang berfokus pada harapan keluarga dan masa depan bumi. Jadi Malik and the Essential terharu nonton musikal Senja Teduh Pelita. Cocok banget untuk disaksikan bareng sama buah hati, Ca buah hati sama anak-anak sahabat suara ya, karena emang sepertinya didesain untuk bisa menemani libur anak-anak sekolah di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Jadi teater musikal Senja Teduh Pelita hadir dari tanggal 3 Juli sampai 12 Juli 2026. Kali aja ada lagu yang relate di situ, nyanyi bareng deh. Yang ini ada yang relate dengan lagunya Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Beda. Sampai jam 2 siang, Dodo Harahap masih menemani siang kamu hanya di Iswara Suara Warga Indonesia.

0: Masih banyak lagu Indonesia akan menemani kamu sahabat suara di makan di jam makan siang saat ini. Masih ada Dewa 19, Roman Picisan dan juga Nuh teruntuk Mia setelah yang satu ini.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Keluarga Indonesia.
1: Basketball people. Udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore, bakal ada KOL Takeover bersama Shawn 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap,

0: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, atau juga di iswaranetwork.com/streaming. Dan juga terima kasih untuk yang sudah ngobrol bareng di 0816-114-1014 atau di live TikTok at iswara.network. Kita ketemu lagi hari Rabu, sahabat suara. Dodo Harahap pamit, selamat siang, selamat beraktivitas, sahabat suara, bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah enggak juara dong, gitu.
0: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget, bukan nanya kamu enggak bawa mas?
1: Banyak hampers.
0: Alhamdulillah yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah kan biasa ya, kalau habis tanding
0: enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
0: Wow.
1: Ya salah keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
0: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
0: Ya aku mah pernah tuh.
1: Ih.
0: Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
0: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
0: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: PS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Bling apa artinya?
2: Bling ngedip.
1: Kedip.
2: One satu
1: eye
2: mata.
1: Kalau bling one eye?
0: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
2: Apa tuh?
1: Kelilipan, Pak.
0: Kelilipan. Si Rizky. Bling one eye, Pak. Banget sih. Kucek. Ayo. Ya ampun.
1: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
2: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
1: Wow, oke. Ibu apa?
0: Ini, Pak ya. Fruit apa?
1: Buah.
4: Buah.
0: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
0: Punch.
1: Oh,
0: punch.
1: Pukul.
0: Pukul. Jadi fruit punch?
1: Buah yang dipukul-pukul.
0: Salah.
3: Salah.
0: Minuman fruit punch.
2: Fruit tang. Ah, gua ada nih contoh nih.
0: Fruit tang lagi.
4: Fruit tang itu fruit.
0: Fruit tang bukan
3: fruit.
0: Bukan.
3: Fruit
0: salah, udah enggak ada. Makanya
4: enggak ada. Ada.
0: Iya, bukan.
3: Apa? Kalau kotoran apa?
1: Kotoran.
0: Kotoran.
1: Apa sih maksudnya? Kotoran?
0: Ii, because in Indonesia ee.
2: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih?
3: Kotor deh, kotor.
0: Dirty. Nah,
1: dirty, dirty. Dirty.
2: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
3: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
1: Belek.
3: Belek.
1: Ada yang belum? Jangan diem aja.
3: Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
3: Ayo, lima.
1: Ada. Harus
3: kalau
1: bisa.
3: Kalau enggak pusap nih, lima.
0: Ada.
1: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
3: 22.000, Bang.
1: Tipis-tipis.
3: Nyari.
0: Ayo,
4: bahasa
0: apa?
4: Inggrisnya berpikir.
0: Think.
2: Think. Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
1: Man.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
2: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
3: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
1: Iya.
0: Iya.
1: Apa jawabnya?
2: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
0: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa suku asli di Jakarta itu Betawi?
3: Jadi dulu, Jakarta tuh jadi pusat wilayah perdagangan dari berbagai daerah dan negara. Mulai dari Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Ambon, Melayu, Arab, sampai Tionghoa. Dan masih banyak lagi nih wilayah lainnya. Dari percampuran berbagai kelompok ini, jadi deh membentuk komunitas baru yang menetap turun-temurun. Nah, komunitas ini yang kemudian dikenal sebagai orang Betawi, yang namanya berasal dari Batavia. Batavi, Batavi, Betawi.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
2: Di Solo.
1: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Badarau. Badarau adalah bahasa Banjar yang artinya bersama-sama. Kata badarau biasanya digunakan masyarakat Banjar ketika hendak melakukan kegiatan gotong royong dan sebagainya.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
4: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
5: Suara Banjarmasin 90,1 FM.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Untuk kamu yang baru pulang kerja,
5: juri
6: salah.
5: Apa tuh?
6: Namun itu karena bubulikan kita. Sampai menang.
5: Selamat sore ya, dimanapun kamu berada.
6: Yoi.
5: Di semoga moodnya pelan-pelan naik lagi setelah dengerin kita ya.
6: Capek ya.
5: Iya.
6: Perlu
5: sama. Dipijat ya.
6: Perlu dipijat. Punggung kamu udah keras.
5: Iya.
6: Ah.
5: Artinya apa?
6: Artinya pundak kamu menanggung beban yang berat.
5: Ah,
6: ringankan.
5: Solusinya?
6: Ringankan dengan request di sini.
5: Nah, itu dia.
6: Kamu dengar lagu, bahu kamu angguk-angguk.
5: Kayak Tina Turner. Yang mau request boleh di 0811-993-901 di Instagram iSuara.bjm bersama TikTok kita juga ya.
6: Yoi.

0: Jerman Asin 90,1 FM hari Senin.
1: Iyo,
0: hari Senin. Gimana hari Seninnya sahabat suara?
1: Capek ya.
0: Tadi kita udah buka ya di request ya, betul, sahabat suara ya. Pasti jam 5 kayak gini baru ada masuk mobil mungkin ya.
1: Mungkin ada beberapa yang lagi di perjalanan.
0: Saranku nih sahabat suara ya, kalau pulang kayak gini terus ngelihat parameter bensin udah mulai low, segera isi aja. Daripada besok, besok deh pagi deh, kayaknya kamu telat.
1: Jangan besok deh, sore. Ya kayaknya jin malam anak pejalan juga, jangan.
0: Jangan, isi lah Ram.
1: Isi, bujur.
0: Kita sebagai yang pernah mengalami itu kayak, esokin pagi, jin, aku tunggu datang pagi. Tidak mungkin.
1: Iya benar. Bisa ngantri panjang, kita kada tahu.
0: Atau kamu memang datang atau bangunnya telat, bensin kadada. Kayak apa kada buku ciak ya, kam.
1: Langsung isi full aja udah.
0: Iya, betul.
1: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
0: Kemarin aku ada orang, ada yang lihat kan masih Pertamax.
1: Oh iya, kam.
0: Tapi kan Pertamax kan cuma naik. Enggak terlalu di
1: Pertamax
0: kan.
1: Turbo turun ya?
0: Turun ya?
1: Ya? Iya. Berapa? 16.
0: Enggak tahu ya.
1: 12.000.
0: Kemarin di depanku ada mobil SRV.
1: Oh iya.
0: Full kayaknya dia yang isi 800.000.
1: Pertama.
0: Mau per 1 juta.
1: Aku
0: dalam hatiku.
1: Aku kemarin kemarin ke pom. Kan pertama sama Dexlite. Aku ngisi kan full 300.000. Isi kok full 300.000. Boleh hati Dexlite 1 juta. Jago sejuta ngisi bensin.
0: Kesenjangannya nih itu mah ya.
1: Aku kan ke biniku kan. Aku kayaknya juga mau mantar duit 1 juta gak ngisi bensin, isi solar kayaknya kada deh.
0: Iya iya.
1: Betul jadi biniku. Amun tetukar mobilnya kayaknya mau kada mau pang lah.
0: Iya iya iya.
1: Nah itu betul. Sepakat.
0: Kada loh ya, masih bensin
1: 1 juta loh. Dulu itu 1 juta itu kita kaugasan sebulan.
0: Oh.
1: Sekarang 1 juta sekali kijip
0: menangis kada kita. In this economy.
1: Harusnya 1 juta ya. 300.000 aja deh kita sekali turun makan.
0: Gancang loh itu.
1: Gancang.
0: Makanya 50.000 tuh gak ada harganya sekarang katanya.
1: Kita bawa duit ke mall 1 juta ya. Bulik ya. Dari pagi ke sore ya. Pagi berangkat ke mall, bulik sore.
0: Dengan include bisa, makan terus beli apa-apa.
1: Bisa 500.000. 600.000 habis.
0: Iya, mau aku ngeliat yang nominal tuh lo 100. Wah, sebulanku siaran.
1: Si itu aja kayak kamu di.
0: Astaga, di. Makanya tambahin dong.
1: Waduh.
0: Ya, dong, tambahin dong. Tambahin dong, naik lagi dong kami.
1: Aku bertambah lagi sih nolnya sebuting itu.
0: Boys.
1: Nah, kita kan sama. Aku kira sama loh.
0: Kada sama, Ram. Kalau kamu kan dewa.
1: Iya.
0: Kalau aku kan
1: 19.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Itu
3: Bang Buril, Bang Buril, Bang Buril, Bang Buril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
4: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
5: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
4: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
8: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Pernah nggak sih lagi seru-serunya nonton atau main game, ternyata internet malah lemot?
1: Wah, itu mau bikin pusing, capek banget.
0: Nah, kalau sekarang nggak perlu khawatir lagi, karena XL1 hadir lebih luas di Banjarmasin dengan WiFi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandalkan.
1: Wah, serius ini? Berarti ini cocok banget ya buat streaming, gaming, kerja, belajar online, sampai video call sehari-hari.
0: Serius dong ini. Dan promo menariknya lagi untuk kamu pelanggan baru, bayar langsung 4 bulan hanya Rp650.000 aja. Setara hanya Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps.
1: Gak cuma itu aja, kamu juga bisa dapat bonus gratis 3 bulan akses video light dan Catch Play Plus buat hiburan keluarga di rumah. Menarik banget kan?
0: Nah,
1: mau berlangganan?
0: Mau dong.
1: Caranya gimana, adik?
0: Langsung aja WhatsApp, catat ya, 0818 0800 5858, atau juga bisa websitenya nih kamu kunjungi di 1.xl.co.id.
1: XL1, WiFi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant. Loon, where elegance begins.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 107,1 FM Sahabat Suara hari Senin.
1: Iya.
0: Masih di Juli yang seperti kan panjang ya Juli ini ya.
1: 5 minggu.
0: Berasa pasti ya.
1: Berasa.
0: Gak tapi ada libur lagi.
1: Iya, tapi semoga harapan kita mah selalu gitu ya. Di bulan yang baru selalu ada
0: kabar gembira yang baru.
1: Kabar gembira yang baru gitu. Yang menikah semoga langgeng.
0: Iya, woi Naila nih udah jadi istri nih ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kepikiran kada POV dari orang tuanya Naila. Dari babe sama bunda.
0: Si bungsu nih lah.
1: Bungsu nih tiba-tiba wah, aku kakak pertama ya sudah, karena kakak pertama kan sudah pasti berdulu kayak
0: gitu. Apalagi lakian ya kan.
1: Apalagi lakian sudah siap otomatis kan. Ini si bungsu.
0: Mm-hmm.
1: Si bungsu yang kemarin kemana-mana diantar.
0: Iya.
1: Iya.
0: Kemana-mana dijemput,
1: terus tiba-tiba sungkem di hadapan untuk meminta izin menjadi seorang istri.
0: Eh Pak, coba ikam Naila sungkem kata-katanya ya Pak, Naila sungkem.
1: Mentok.
0: Sinden tuh sinden.
1: Itu namanya
0: sinden. Sinden ngara sedainya.
1: Ingar sosong sotulodo. Mangun karso mangun kropo. Orai sopo sojo proyo. Tak kurocok di muho.
0: Terus sampe jauh sedih bang.
1: Paku. Aduh ya. Kenapa jadi kerek di muho nih.
0: Kenapa anakku nih jar pas momen-momennya ini jar lah.
1: Kenapa nih salah cari AMC nih deh. Orang kita banjar tiba-tiba.
0: Iya sedih. Pasti ada harunya.
1: Iya.
0: Ada momen mungkin akhirnya di posisi ini juga.
1: Gitu juga kalau kamu sekarang orang tua yang tiba-tiba anaknya udah masuk playgroup. Gitu kan ya. Udah masuk kelas 1 SD. Wah. Buku larang lagi kayak itu. Wah, anakku ini kada onus kayak pulpen bespidol ganal pulang.
0: Ramah.
1: Spidol yang ganal pulang.
0: Iya, satu kalimat satu lembar. Masya Allah.
1: Wah, nak ikam nih sekolah nak kayak kada 4 kuis kada. Ya. Nah, satu lembar satu huruf.
0: Waktu habis. Kada nak kayak ikam harus jujur nak kayak. Dulu dilajari ram. Yang sekotak ada kotak sih. Yeah. Itu dilajari harus rapi.
1: Sekarang masih ada kadalah akan-akan tuh dilajari tulisan berait.
0: Ah tahu ya, seharusnya ada kok.
1: Yalah,
0: ada masih ada.
1: Arif tuh. Anaknya kelas umur berapa, Rip?
0: Umur 8. 8
1: kelas
0: tahun.
1: 3.
2: Jalan
1: naik kelas 3.
0: Kelas 3 sudah.
1: Anakku naik kelas 4.
0: Sudah ada skripsi sudah.
1: Bah. Wow. Tesis pulang.
0: Iya. Emang keras, dasar keras, pendidikannya dasar keras.
1: Kamu jarit.
0: Kamu lagi beli satu kali pendidikan.
1: 2 ya.
0: Kamu langsung aja pendidikan digabung langsung jarak. Jadi kan bayar lagi jar.
1: Ibu, ya. Dosen, Pak Prof, anak belum mampu, silakan ajar. Bimba aja rambutnya nangkap ya. Sampai rumah bohangin. Fokus otak anak kasihan.
0: Di rumah nyambati kuitan terus.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Udahan dulu requestnya. Terima kasih buat kamu lagi. Kamu yang lagi di lampu merah. Terima kasih ya udah dengerin kita ya.
1: Betul sekali. Habis ini kita menemani kamu di 10 lagu baru Iswara ya.
0: Yes, tetap dengerin kita di 90,1 FM.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
4: Itu
5: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
4: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
5: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Bang Boril mengomong.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy

0: Fitpants ya.
1: Baby happy, mom happy.
2: Wingscan.
3: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kali ini tadi 10 lagu baru Iswara ya. Saya udah nyiapin 10 lagu terbaik untuk kamu di sore hari ini. Kita review dulu ya, di lagu pertama sampai kelima ini dia.
5: Melati.
4: Dibuka langsung oleh Kunto Aji dengan Berani, menjadi lagu pembuka untuk album keempatnya. Berani lahir dari pengalaman pribadi Kunto Aji sebagai suami dan ayah, sahabat suara. Kunto Aji Berani di lagu pertama.

Di lagu kedua ada Marbles dengan Hompimpa. Jadi ini adalah girls group terbaru Indonesia. Marbles namanya sahabat suara ya. Resmi memulai perjalanan di industri musik Indonesia dengan konsep budaya Indonesia juga. Hompimpa

0: or just the money I'm making. But you see,
1: di lagu ketiga ada Anayaka dan Rai Putra, cewek aling, mengangkat cerita tentang dinamika percintaan di barat dengan bahasa gaul serta generasi muda dengan karakternya. Ini dia cewek aling di lagu ketiga.

0: Dan di lagu kelima ada Wijaya 80, lagu kenangan. Lagu yang ditujukan untuk kamu yang lagi berada di fase move on dengan nuansa nostalgia yang dibalut dengan retro pop. Ini dia lagu kenangan. Oke sobat suara, itu dia 5 lagu pertama untuk kamu. Langsung kita dengarkan lagu fullnya, Kunto Aji Berani.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara.

0: FM Sahabat Suara sudah 5 lagu kita putarkan untuk kamu. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib juga Sahabat Suara ya. Tapi Sahabat Suara masih ada 5 lagu terakhir. Kita review dulu lagu ke-6 sampai ke-10 ini dia.
1: Meski
0: Andin Naksir. Ini akan masuk ke album ke-9-nya. Wow, keren sekali. Dengan genre pop modern. Dan dibantu juga dengan Lale El Manino. Naksir.

lagu ke-8 ada Gia Indrawari dengan Lingkaran. Jadi bisa dibilang ini lagu yang menunjukkan fase terbaru dari Gia, sahabat suara. Ini dia Lingkaran di lagu ke-8.

0: Dan ditutup di lagu ke-10 ada Bernadia Laut Yang Tenang. Menjadi lagu utama dalam album terbarunya. Lagu ini lahir dari pengalaman pribadi Bernadia. Laut Yang Tenang di lagu ke-10. Oke, Sobat Suara, itu dia 5 lagu terakhir. Nikmatilah lagu-lagu terbaik dari industri musik Indonesia. Dibuka langsung di lagu ke-6, Andin Naksir.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Isuara. Suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant.
2: Loon, where elegance begins.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Hai. Hai. Kamu wangi banget. Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: Sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia. Indonesia.
11: Di balik nada ada nama, di balik karya ada kisah. Selamat datang di Suara Lokal.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, kali ini kita tidak berdua saja.
1: Betul sekali, kita hari ini hadir di Senin awal minggu.
0: Iya, betul.
1: Kedua hari, ya. Betul. Minggu kedua bulan Juli, kita kali ini akan siaran bersama 36 orang lainnya.
0: Gimana Piala Dunia, jagoan kamu udah jatuh apa belum?
1: Wah, Piala Dunia kita mah lepas semua kayaknya nih. Brazil
0: kalah.
1: England
0: masih.
1: Portugal
0: masih.
1: Besok nih jam 2 ya.
0: Sama Spanyol. Kita tidak ngomongin bola kali ini, kita mau balik ke masa-masa kita kuliah ya, Ram.
1: Benar sekali. Di mana kuliah itu kita masih pakai pelepah kurma ya, sahabat Maka Suara.
0: Itu bahari banget berarti. Dan kurma kan ada di Indonesia lagi.
1: Kan aku mau memberakat. Minta bawakan.
0: Kali ini sahabat Suara kita sudah kedatangan ada Humaidi dan juga Kayla.
1: Hai.
2: Halo Kak.
1: Selamat malam.
2: Malam.
1: Mana Humaidi, mana Kayla?
0: Sudah ketahuan. Humaidi kan lagi ya. Kayla masih bini ya. Ya
1: siapa tahu kan. Mana pun namanya juga belum kenal.
2: Kita betul. Kenalan. Kenalan.
1: Humaidi dan Kayla ya.
2: Betul.
1: Kalian ini mahasiswa KKN internasional.
2: Iya. Betul banget.
1: Kuliah di mana?
2: Kami kuliah di Universitas Lambung Mangkurat, Kak.
1: Fakultas?
2: Kami fakultasnya beda ya. Kalau dari saya dulu, dari keguruan, FKIP.
0: Jurusan apa?
2: FKIP juga kakaknya. Saya pendidikan bahasa Inggris. Kalau kakaknya?
1: Sama.
0: Pendidikan bahasa Inggris. Kalau aku komputer.
1: Komputer.
0: Kalau Kayla?
1: Kayla.
3: Kalau aku dari ilmu sosial, ilmu politik.
1: FISIP.
3: Iya, jurusan ilmu komunikasi.
1: Oh.
0: Mantap sekali.
1: Bagus tuh. Gak ada yang pekon ya.
0: Kalau Rama dulu pekon.
1: Saya pekon dulu ULM.
0: Sekarang temennya FKIP. Jadi rektor. Kan rektor tuh jurusan pekon loh, Ram, rektor sekarang.
3: Udah setara rektor.
0: Iya.
1: Bapak siapa
0: sekarang rektornya?
1: Pak Ali Bahri.
3: Ali Bahrudin.
1: Iya, Ali Bahrudin.
0: Iya,
1: Pak Ali Bahrudin.
0: Iya kan? Kan?
1: Dosenku.
0: Iya,
1: karena seangkatanku di. Walaupun aku CS Lonsiden cuma karena seangkatan juga.
0: Oh iya. Kita mau nanyain Humaidi dan Kayla ini, iya. Apalagi tentang KKN ya. Dan bener. KKN-nya enggak di Banjar.
1: KKN kalian enggak di Desa Penari?
0: Enggak.
3: Wah, mitos.
0: Wow. Mitos.
2: Iya. Enggak bisa pulang saya.
1: Iya. Nari aja Humaidi. Beli-beli selendang. Nah, makanya kan KKN. Ulur KKN-nya
0: namanya. Kita mau nanyain, kapan kalian ini udah dilakukan atau belum ya?
3: Udah.
1: Ya?
0: Udah selesai.
1: Kalian semester berapa sih?
2: Kalau dari saya dulu, saya semester 6 sekarang.
1: 6.
3: Kayla? Saya semester 4.
1: Kok bisa beda?
0: Lebih muda Kayla.
3: Iya, aku angkatan 24.
1: Oh, wow. Kamu?
2: Angkatan 23.
1: Oh, dia memang ada ininya ya. Ada pewadahannya lah kalau Nanang Galuh kayak gitu ya. Buat KKN internasional itu memang ada yang mewadahi kayak gitu.
2: Betul, yang mewadahi kami itu adalah MKBT.
1: Apa itu?
2: Bukan. Itu sejenis program peminatan mahasiswa.
1: Oh.
2: Jadi menampung semua program-program yang di kampus yang skala nasional atau internasional.
1: Oh, dari kalian minatnya di KKN internasional ini.
2: Betul. Ada banyak sebenarnya KKN-nya, ada Jepang, Malaysia, ada yang di nasional.
1: Kalian?
2: Kami memilihnya internasional.
0: Oh, okay. Kenapa nih memilih nih
1: internasional?
0: Dari Humaidi dulu deh.
2: Karena yang saya pilih ya, yang saya tuju itu adalah Malaysia. Pilihannya kemarin itu cuma ada dua, Jepang atau Malaysia. Nah, saya merasa di Malaysia saya tuh jiwa saya terpanggil.
1: Oh.
2: Karena saya ada sedikit bisa aksen-aksen Malaysia ya.
0: Coba dong, coba dong, Humaidi.
2: Biasanya saya kenal sama, okay, permisi Pak Ci, boleh. Saya perkenalkan diri saya ya. Namanya saya Humaidi. Saya bisa dipanggil Mai saja.
0: Keren.
1: You call you Mai.
2: Yeah, you can call me Mai. Mereka juga sebagian bahasa Inggris gitu ya, sehari-hari.
1: Iya.
0: Nah, kalau Kayla kayak gimana tuh? Kenapa?
1: Internasional.
0: Kayak internasional kamu pilih.
3: Karena emang tertarik ke luar negerinya sih. Kayak kalau KKN di desa kayaknya udah biasa enggak sih?
1: Benar.
3: Kalau bisa kayaknya enggak mau KKN di desa nih, pengennya di luar negeri aja, milih Malaysia.
1: Oh, sama. Karena di internasional itu something different gitu ya.
2: Something
1: yes.
2: Gitu ya.
1: Something different. Yeah, gitu. Jadi kalian ininya ke Malaysia. Memang ditentukan di Malaysia atau
2: ada
1: negara lain?
2: Betul, untuk yang sesi tahun ini memang sudah dari pihak MKBT-nya bekerja sama pihak Malaysia yaitu UTM. Universitas Teknologi Malaysia.
1: Oh, betul. Okay. Memang sudah ditentukan.
0: Pajen tuh lulusan sana.
1: Hah? Si Pajen.
0: Oh iya,
1: Jen.
0: Pajen. Iya.
1: Apa tadi UTM?
0: UTM.
1: UTM.
0: Iya, jurusan sana dia.
1: Kita di sini UTM kok ada duit.
0: Enggak ada, itu UTM. Jadi kalau seleksinya kayak gimana? Apakah ada seleksinya untuk KKN ini?
3: Iya, ada. Kalau dari seleksinya itu dari awal tuh seleksi administrasi dulu dari prodi. Prodi, fakultas, baru lulus tes administrasi, baru lanjut ke tahap seleksi wawancara.
1: Oh, kayak gitu. Wawancaranya sama orang Malaysia?
3: Enggak.

0: boleh ya tentang KKN internasional, apalagi mungkin yang mau baru aja masuk kan.
1: Bener, siapa tahu kamu punya ponakan yang baru masuk kuliah. Nih, Umpati nih, Humaydi sama Kaila nih, KKN.
0: Juga ke Malaysia.
1: Nah, siapa tahu bisa kerja di situ.
0: Betul, sahabat suara. Kita tunggu ya di 0811 993 3901.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi Sobat Suara bersama Humaydi dan juga Kaila.
1: Yes.
0: Mereka adalah mahasiswa KKN internasional dari ULM, Sobat Suara.
1: Betul sekali, dan mereka KKN-nya internasionalnya ke Malaysia.
0: Malaysia
1: 235.
0: Kenapa?
1: Dijumlah orang pantun jadi jumlahnya.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, kalian
0: kita
1: ini
0: mau nanyain lagi nih.
1: Boleh, boleh. Si Humaydi dan Kaila.
0: Dari Humaydi dulu nih. Apa kesan pertama yang paling membekas ketika kamu ke Malaysia?
1: Iya.
2: Wow, kesannya ya. Pertama kami menyiapkan 20 program ya untuk ke Malaysia. Kesan saya itu ada satu program yang sangat wow untuk dibawa ke Malaysia, yaitu adalah tentang Plang untuk peta desa Malaysia itu sendiri, desa Pelda Adila namanya dia.
1: Oke.
2: Jadi kami buat plang agar yang dimana orang luar bukan desa itu ketika mencari ranah-ranah tempat-tempat agar lebih mudah mengaksesnya. Betul, yang bikinnya itu adalah tengah malam, Pak. Tengah malam jam 1 malam sampai jam 3 malam kami baru selesai mengerjakan.
1: Kenapa?
2: Kami betul.
0: Kenapa?
2: Karena plangnya itu besi ya. Kami nyangkul tuh tanah di sana tuh kami cangkul, kami apa bahasanya tajak ya.
1: Tajak.
2: Kami tajak, kami semen biar lebih kokoh. Itu berakhirnya sampai jam 3 malam.
1: Wow.
2: Bawa-bawa semen, bawa-bawa pasir.
0: Iya, iya, modal desa sendiri ya. Juga tuh ya.
2: Betul. Itu berkesan banget itu.
1: Kaila bantuin.
3: Enggak dong. Bantu doa.
1: Bantu doa. Tapi kali ini satu tempat ya, maksudnya enggak pisah-pisah kan ya?
2: Pisah-pisah, Pak.
1: Oh, kali ini pisah-pisah.
2: Betul.
0: Kalau
2: kami
0: di mana?
2: Kami kalau saya tinggalnya di homestay Bestari nama dia.
1: Di desa?
2: Desa Pildadila.
1: Pildadila.
2: Kalau Kaila beda.
3: Kita pisah homestaynya kayak lumayan cukup jauh sih, jaraknya jauh, beneran jauh gitu. Mungkin sengaja kali ya dipisah supaya enggak terjadi hal-hal.
0: Oh my dear, jaraknya mampir ke kos kamu.
1: Iya, iya. Tapi desanya sama.
3: Desanya sama.
1: Desanya sama, cuma
0: oh, desanya
1: homestaynya
0: sama.
1: Jauh. Itu tuh kalau kalian KKN di Malaysia, di desa itu memang menjadi destinasi tempat orang sering KKN atau ada destinasi wisata di sini?

0: itu kah? Atau apa?
1: Kenapa itu yang dipilih gitu lah?
0: Karena rame nih, eh berkumpul situ aja gitu. Atau kayak apa?
2: Kebetulan kita kayaknya mahasiswa pertama yang KKN di sana, di desa sana.
0: Memang ya, belum pernah sebelumnya.
2: Belum pernah.
0: Berapa orang sih yang berangkat ke situ dari yang kelompok kalian? Ada yang berdua aja dong.
2: Enggak.
0: Iya kan? Berapa orang? Dari negara-negara lain juga ada atau dari
3: kota? Ada dari Universitas
2: Negeri Surabaya.
3: Negeri Surabaya. Unesa.
0: Negara lain.
3: Ya. Oh, iya. Jadi kami di desa yang sama.
2: Indonesia.
3: Surabaya. Oh, iya. Jadi kami di saya sama anak-anak Unesa yang laki-laki, kami satu homestay.
0: Oh.
3: Satu tempat. Kami di desa yang sama melakukan pengabdiannya.
0: Oh, berarti ada beberapa kota dari Indonesia atau sama dua?
3: Cuma ada dua kota saja.
0: Banjarmasin Surabaya.
3: Banjarmasin Surabaya.
0: Total betul. Ada berapa orang?
3: Total orang kami kemarin itu 31.
0: Kayla juga kayak gitu. Dari dua Surabaya tadi juga ada Unesa.
2: Iya, sama.
1: Hmm. Oke. Okay. Tapi kan kalian ini bukan di kotanya ya, di desanya.
0: Betul.
1: Ada mengalami culture shock-nya enggak?
3: Wah, culture shock-nya ya. Kalau dari saya nih. Di sana itu sangat mereka menekankan kata serumpun.
0: Serumpun itu serumpun. Akur.
3: Betul.
0: Satu desa kayak gitu. Maksudnya.
3: Betul. Jadi saya kaget banget ketika melihat mereka gotong royong terus gitu loh. Jadi mereka tidak ada membayar kinerja untuk pekerja sampah misalnya kan, kumpul sampah. Warganya sendiri yang mengambil hal itu karena sudah dikoordinasi sama ketua desanya. Jadi setiap Rabu rutin mereka melakukan hal seperti itu. Saya culture shock melihat kondisi Banjarmasin enggak gini
0: kok kerja bakti.
3: Kerja bakti. Gitu.
2: Kompak banget warga desanya semua.
3: Kompak banget.
0: Ada berapa kepala keluarga? Berapa kakak di situ?
3: Wah, banyak banget.
0: Desa besar ya?
3: Desanya maju banget,
2: Bang. Maju banget.
1: Desa maju.
0: Kalau kita kan di sini kan KKN-nya ke Tanjung, ujung ke desa.
3: Betul.
0: Ke Kandangan, ke Loksadonya di mana kayak gitu loh.
3: Ini di situ memang desa. Ini desa, Pak, tapi untuk pengelolaan ekonominya itu kayak di kota loh. Mereka itu simulasi Jepang, mohon maaf. Betul sekali. Jadi jalanan mereka, pinggir-pinggirnya itu tidak ada sampah, malah banyak tanaman-tanaman yang enak buat oksigen.
2: Keren. Sampai kita bingung sendiri, ini desa udah bagus mau diapain nih?
3: Iya, mau ngapain kami?
1: Apa nih ya? Gitu.
0: Iya.
1: Bagus. Terus kamu cabut pelanggan di sana?
0: Ini terlalu bagus nih kayaknya desa ini. Rubuh kayaknya. Gitu. Kok malah hancur ya?
3: Banget.
0: Susah banget. Pik anak KKN.
1: Kalau makan kayak gimana? Kayla gimana?
0: Ada makan? Ada ini nggak? Susah nggak untuk adaptasi makanan?
2: Enggak sih.
0: Paling, nasi lemak.
2: Iya, nasi lemak setiap hari.
0: Oh iya.
2: Nasi lemak setiap hari paling adaptasi perut aja sih.
0: Iya. Emang kalau masak KKN siapa warga?
2: Nah, kita keren nih KKN-nya. Makannya itu kita ke catering.
0: Catering.
2: Bayar sendiri. Gitu. Jadi kita dijemput terus ke suatu tempat gitu kayak gedung perkawinan gitu ya Kak istilahnya.
0: Aula.
2: Aula betul. Ya.
0: Balai kampung gitu.
2: Iya, balai desa gitu, balai kampung. Terus gitu kita di situ makan pagi baru ntar lanjut ke kegiatan selanjutnya kemana gitu.
3: Betul, prasmanan.
1: Makannya di sana. Tiga kali sehari,
3: Pak.
2: Iya.
3: Tiga kali sehari.
0: Jaraknya jauh kan kalian ini ya dari kota. Tempat kalian ke balai desa itu jauh kah?
1: Jauh nggak?
2: Jauh.
3: Lumayan jauh. Harus transportasi. Transportasi kami dijemput pakai mobil yang sangat mewah sekali ya.
0: Anjay.
3: Mobil listrik, Pak.
0: Oh iya.
3: Yes.
0: Oh, kita ke situ tadi.
1: Mobil listrik yang ada tangganya.
0: Mobil PLN. Mobil yang ada tangganya. BLM. Ya, sah sudah mobil PLN itu. Mobil listrik, bujur memang. Tapi coba ada listrik juga.
1: Oh, iya.
0: Lebih ke mobil tukang baiki listrik. Kayak gitu.
1: Oh, oke. Okay. Jadi diantar jemput juga di sana ya?
3: Betul.
1: Ya,
0: ada yang nanya nih dari ini. Kak, KKN-nya kalau internasional berapa lama? Berapa? KKN 16 hari ya?
3: Tadi 16 hari.
0: 16 hari itu udah terhitung kalian berangkat.
3: Betul.
0: Atau pas langsung di situ 16 hari enggak?
3: Betul, dari keberangkatan kami sampai pulang itu 16 hari.
0: Berarti total mungkin sekitar ya 14 hari.
3: Betul.
0: Lah ya sama perjalanan.
1: Di sana ya. Iya. Berarti makanan juga aman ya kan, masih cocok-cocok aja. Apalagi cateringnya tadi juga enak kayaknya ya.
3: Enak banget.
2: Enak gitu. Banget.
1: Pasadena.
4: enggak lah.
0: Jawabannya kan tiba-tiba ke Malaysia. Sidoarjo? Warung Sidoarjo.
1: Oh gitu ya.
0: Nah ini kalau misalnya selama PP, selama KKN ya, program kegiatan yang paling berkesan menurut kalian, mungkin dari masyarakatnya. Oh makasih ya ternyata.
1: Kaila ada momen berkesan nggak iya, selama di sana?
0: Kaila makasih ya setelah Kaila datang, iya, kami bisa kamu mengikuti HP misalnya. Okay.
1: Kata Humedi kamu chinlock di sana benar.
2: Aduh. Tiba-tiba
0: sama pembakal. Ada pembakal Malaysia.
3: Betul. Namanya tau bakar.
0: Oh, tau bakar.
3: Oh iya. Yes, bukan tau dalang ya, bukan tau dalang, tau bakar.
0: Tau bakar.
1: Tau bakar. Tau bakar. Gimana Kaila?
0: Ada enggak?
2: Jadi kalau menurut Kaila sendiri, program berkesannya itu waktu kita cek kesehatan. Jadi kita ngadain cek kesehatan gratis, kayak cek kesehatan gula darah, terus kolesterol, darah tinggi, seperti itu. Nah, itu semua warga desa datang, kita undang karena kita datang. Terus berkesannya itu karena beberapa dari mereka itu langsung kayak berterima kasih gitu ke Kaila. Kaila kan jadi petugas cek kesehatannya juga nih, salah satu petugas. Mereka itu kayak langsung kayak, makasih ya udah bikin kegiatan ini kayak gitu, karena kita lumayan jarang juga nih kata beliau untuk cek kesehatan kayak gitu.
0: Oh, support mereka ya,
1: kerja sama-sama. Itu juga di sana. Jadi cek kesehatan itu kerja sama siapa?
2: Dari kita semua, mungkin kerja sama dari desa itu kita minjem tempatnya aja.
1: Oh.
2: Kayak gitu. Nah, kalau alat-alat enggak, alat-alat kita bawa sendiri kebetulan. Betul. Dari Banjarmasin. Iya.
3: Betul. Maaf, dosen kami itu dari kesehatan soalnya.
2: Iya.
3: Nurse, seorang nurse.
0: Oh, kalian dosen ikut juga.
3: Iya, kebetulan DPL kami DPL itu nurse. Oh. Dewan Pembimbing Lapangan.
1: Oh.
2: Dosen pembimbing lapangan. Iya.
0: Cakep ya.
1: Oke. Wah, keren juga ternyata ya. Kalau tadi kan kalau Humedi yang pelang tadi ya, Humedi ya.
3: Betul.
0: Itu yang paling berkesan ya.
3: Kesan banget itu.
0: Ada komunikasi awal-awalnya gimana?
1: Iya, gimana?
0: Betul.
1: Gitu-gitu aja. Iya, apakah Malaysia ini Melayu banget?
0: Iya, Melayu banget.
1: Atau ada
0: gimana?
1: Aksen Inggrisnya juga gimana?
2: Nah, mungkin karena mereka di desa ya, jadi yang Kaila temuin itu Melayu semua.
0: Oh.
2: Nah, gak ada yang campur Inggris gitu, gak ada.
0: Karena
2: kecuali
0: asli ya.
2: Iya, kecuali ada beberapa dosen yang dari UTM kan juga ikut ke desa. Beliau sih yang campur kayak mix Inggris sama Malaysia.
0: Cuma gak susah ya untuk komunikasi ya.
2: Enggak susah sama sekali.
0: Dan warganya welcome banget.
2: Welcome banget
3: itu.
0: Enak ya.
2: Membantu banget.
3: Iya, malah kami kan gak dibiarin ya KKN itu buat jalan kaki. Selalu diantar jemput
0: mobil listrik itu. Merayon itu namanya. Aku hanyar mukar, boneka harus coba. Aku merayon.
1: Merayon, mananya paham juga merayon. tapi kan ada tantangannya dong.
0: Iya.
1: Namanya juga KKN kan, beda negara lagi kan.
0: Apa nih tantangannya?
1: Dari Humedi,
0: apalagi
1: apa
0: bekerja sama dengan teman-teman dari Surabaya kan.
1: Iya, benar.
3: Betul. Untuk tantangannya tersendiri, saya waktu itu sangat susah menerapkan program saya tentang pembuatan sudut baca.
1: Maksudnya gimana tuh sudut baca?
3: Nah, kami dari awal dari Indonesia membawakan program buat bikin perpustakaan di pojok gitu, maksudnya di sekolah.
0: Pojok baca gitu.
3: Iya, pojok baca. Jadi kami mencari tempatnya itu agak susah. Jadi waktu survei kami itu sangat terbatas di desa sana. Karena warga desa untuk kami jalan kemana-mana itu harus nge-calling warga desa dulu buat pinjam transportasi. Nah, karena kami gak enak ya, sungkan terus kalau minta diantar segini kan mereka juga punya waktu ya.
1: Iya.
3: Nah, makanya saya inisiatif buat jalan kaki untuk mencari tempat surveinya itu. Yang sejauh 4-5 km saya jalan kaki.
1: Wah.
0: Oke.
3: Itu tantangan banget. Jadi solusi yang diberikan oleh ketua KKN saya waktu itu, beliau bawa koordinasi terus sama ketua desanya, pembakal ya bahasanya.
0: Tobakar
3: tadi. Bawa koordinasi buat, ada nggak sekolah yang bisa menyediakan tempat kosong buat kami bisa bikin sudut baca? Dan pada di akhir bulan apa itu, 8 Mei ya, kalau nggak salah 8 Mei itu udah ada tempatnya. Jadi kami mulai kerja lah pada waktu itu.
1: Apa? Di sekolah SD?
3: Di sekolah SD, SK Keledang nama dia.
0: SK Keledang,
3: sekolah kebangsaan Keledang.
0: Mereka bukan SD ya, SK ya?
3: Iya, mereka bukan SD tapi SK.
0: SMP, SMA juga sama? Atau beda?
3: Kalau SMP SMA-nya tuh mereka sekolah menengah kebangsaan SMK juga, tapi ada kebangsaannya itu.
1: Kebangsaan.
0: Kita kan SMK sekolah menengah
3: Kejuruan.
0: Kejuruan.
3: Betul.
0: Kebangsaan.
3: Kebangsaan.
1: Hmm. Kalau Kayla, gimana tantangan yang kamu hadapi?
2: Kalo
1: kamu jalan
2: Kayla,
1: 5 km juga?
2: Enggak, itu hobinya Humaydi by the way. Jalan-jalan ngilang-ngilang itu hobinya.
0: Tapi Humaydi. Enak ya jalannya ya, enggak hutan. Enggak kan ya?
3: Enggak ada lubang.
0: Enggak ada lubang. Tapi mereka ini apa namanya? Desa berkembang. Ya. Jadi ya, jalannya enak. Jadi enggak
3: jalan Petronas, Pak. Ush. Kan Petronas yang biayain jalan.
0: Keren, keren, keren. Malaysia pula ya.
1: Gimana?
2: Kalau Kayla tantangannya malah dari universitas, gabungan antara universitas ULM sama UNESA sendiri. Kayak gitu. Jadi gimana ya, Kak? Ngegabungin banyak pikiran buat satu program gitu, kayak itu lumayan banyak sih tantangannya, debatnya kayak gitu.
0: Jatuhin visi misi gitu
2: ya, susah ya. Kita maunya kita ngebawa udah dari Banjar program kerja kayak gini, mereka ngebawanya kayak gini. Jadi lumayan susah buat nyatuinnya.
0: Tapi akhirnya bisa terwujud. Oke. keren.
1: Jadi kamu berantem dulu sana gitu ya?
2: Iya, drama KKN.
0: Drama KKN benar.
3: Marah-marahan tuh.
0: Tapi rame itu.
2: Rame itu yang bikin seru, gitu. Jujur.
0: Meraju
1: ya kan.
0: Ke Singapura.
1: Jauh juga.
3: Ya lagi.
1: Jauh. Singapura juga. Itu ya tantangannya ya. Kalau pengalaman tadi kan udah juga ya rame yang paling berkesan. Ali, boleh deh pengalaman lagi deh yang paling berkesan untuk saat bekerja dalam tim lintas budaya ini apa?
0: Iya. Yeah.
3: Pengalaman paling berkesan lagi satu ya. Ini pengalaman unik banget, Pak. Ini yang saya alami sendiri. Warga desanya itu kan kayak semua ya.
0: Iya.
3: Mereka tuh semuanya, semua kepala keluarga punya lahan sawit.
0: Oke.
3: Mereka punya sertifikat resmi ya. Jadi karena mereka kaya semua, ketika hari raya mereka bingung mau ngasih angpau kemana. Jadi saya mahasiswa KKN kebetulan main-main kan ke rumah mereka ya, jalan-jalan kan ya. Dikasih uang, Pak.
0: Berapa ringgit?
3: Kalau di total kadang ada 10 ringgit, 20 ringgit. Kalau di total saya dapat hampir 200 ringgit, Pak.
1: Oh, 200 ringgit.
0: Kali 13.000. 3.500.
3: Kali 4.500. Iya, 4.000 lebih sekarang. Oh, hampir 1.800.000
1: sekian. Pantas sama dia ketujuh jalan-jalan.
2: Dapat.
0: Jadi memang visi misinya ini yang berjalan itu memang mensurvei. Selain sudut baca menjadi tujuan utama, survei warga mana yang nyaman ke Langi hari raya nih.
1: Taje.
0: Satu. Singgit dua singgit tuh. Kalau tak ada sawit pun tak apa. Udah hau jatuh lagi nyawet di belakang. Bahasa Banjar.
1: Oke, saudara, kita break dulu. Yang mau bertanya boleh di live TikTok kita isuara.bjm atau juga di WhatsApp kita di 0811 993301.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu bersama Humaydi dan juga Kayla. Tapi bentar, sebelum kita lanjut ngomongin KKN, aku mau nanyain Humaydi dan Kayla. Kan lagi Piala Dunia nih ya.
1: Iya.
0: Siapa jagoan negara kamu dari Humaydi ini?
2: Oke, dari saya ya.
0: Iya.
2: Yang juara nih?
0: Iya, menurut kamu nih.
2: Norwegia.
0: Norwegia. Norwegia.
1: Oke, Kayla nih, Kayla kayaknya begitu bola banget nih Kayla. Kayla,
3: aduh,
1: kayaknya
0: udah bisa ngelihat nih.
1: Udah biasa ngelihat Kayla nih. Kayaknya Kayla nih kesini aja dia pakai baju Itali.
0: Kan Itali kan dapat Piala Dunia.
1: Apa Kayla prediksi?
3: Apa ya Kayla mah taunya Maroko aja deh.
0: Maroko
1: bagus. Maroko bagus. Gak bisa ditebak Maroko itu. Kipernya matang sekali.
0: Siapa?
1: Kiper Maroko.
3: Siapa? Bono, Bono.
1: Hah?
3: Bono, bener gak?
1: Bono.
3: Iya namanya.
1: Bono.
3: Iya.
0: Jangan tahu. Jangan tahu lalu apa-apa. Assalamualaikum.
1: Ya aku tahu hanya bola itu bundar.
0: Maroko dan juga Norwegia.
1: Keren, ya, keren. Ikam apa nih?
0: Kalau aku.
1: Yang juara ya?
0: Hah?
1: Yang juara.
0: Yang juara. Adanya apa nih? Adanya sekarang Spanyol.
1: Spanyol.
2: Masih. Argentina.
1: Portugal, Argentina.
2: Portugal. Inggris.
1: Inggris.
2: Prancis.
1: Prancis ya udah jatuh semua ya?
2: Masih ada Mesir.
1: Oh Mesir.
2: Mesir. Mesir ya.
1: Mesir, Prancis.
0: Malaysia.
1: Kongo, Kongo bisa.
0: Aku Malaysia.
1: Dokter Kongo masih ada.
0: Dokter Kongo, Dokter Kongo. Reda Dokter Kongo.
1: Der Kongo.
0: Lanjut lagi nih ya. Ngomongin tentang pengalaman KKN internasional nih ya.
1: Eh kalau misalkan ada mahasiswa yang minder. Terus kemudian takut ikutan program internasional.
0: Gimana kalian mau takutnya gimana?
1: Hi. Kalian gimana cara ininya? Cara menyampaikan.
0: Kalian emang enggak ragu gitu ke Malaysia?
1: Apa pernah?
0: Iya.
1: Aku jauh ke
0: paling jauh mana?
1: Paling jauh aja aku ke Ricis.
0: Mbah. Aku paling jauh misalnya ke Takisung kayak gitu loh, masa ke Ricis.
1: Kan anak gitu. Anak rumahan lalu.
0: Iya, iya. Gimana Bubuk. Kalian meyakinkan diri kalian dan orang tua kalian? Dari Kayla mungkin dulu nih, Kayla perempuan kan?
3: Oke, kalau dari Kayla sendiri sebenarnya pasti ada ragu. Ragu banget kan ya, kayak aduh masuk gak ya, lulus seleksi gak ya gitu. Tapi menurut Kayla yang penting itu kita coba dulu. Coba dulu ikut aja. Karena kalau kita nyoba ada dua kemungkinan kan ya. Lulus, berhasil atau enggak gagal.
1: Benar.
3: Kalau nggak nyoba sama sekali itu
1: gagal.
3: Pasti gagal.
1: Betul.
3: Kayak gitu.
1: Bagus sih. Bagus.
0: Keren Kayla, keren Kayla.
1: Kalau Maidi?
0: Maidi.
2: Kalau saya itu motivasi saya ya, itu kuliah di luar negeri sebenarnya. Jadi mumpung ada program baru nih. Ini disampaikan sama teman saya program ini. Saya nggak tahu apa-apa sebenarnya. Nggak ngulik tentang informasi ini, tapi tiba-tiba teman saya nawarin. Ini ada program loh, internasional ke Malaysia kata dia. Coba kamu Mai kata dia. Oh, oke saya coba. Mumpung motivasi saya pengen keluar negeri ya tadi ya. Saya coba. Saya enggak terlalu berespektasi buat lulus gitu. Coba aja dulu, benar kata Kayla. Setelah saya coba, wah lulus, senang banget nih. Karena kita mikirnya gini, Kak. Melihat kondisi Indonesia sekarang ya. Saya pengen keluar negeri gitu loh. Pengen kalau bisa pindah negara gitu maksudnya. Melihat kondisi sekarang seperti itu. Jadi pengen cari relasi yang lebih tepat-tepatnya.
1: Teman kamu tadi lulus gak dia?
2: Teman saya?
1: Yeah.
2: Dia gak daftar.
1: Gak daftar kuliah malah.
2: Iya.
1: Tapi tahu. Tapi dia tahu informasinya.
2: Mantap benar.
0: Oke, gitu ya. Tapi kalau orang tua langsung setuju apa kayak gimana Kayla? Dari Kayla nih.
3: Kalau dari mama tuh ngedukung, tapi kalau dari abi agak maju mundur.
1: Iya kan.
0: Oh,
1: iya,
0: anak perempuan iya. Kan.
1: Perempuan.
0: Kamu anak pertama apa anak bungsu?
3: Anak kedua.
0: Oh, anak kedua.
3: Anak kedua.
1: Anak pertama?
0: Laki-laki.
1: Laki-laki.
3: Perempuan juga, perempuan semua.
1: Oh.
3: Iya.
1: Iya agak susah kalau perempuan ya.
0: Kalau kata abi apa namanya? Tantangan.
1: Nasihatnya.
3: Jadi abi KKN-nya di Banjar aja deh. Ah,
1: kamu anggapnya sudah situ aja. Jabe. Jauh-jauh.
3: Kejauhannya.
1: Anggapnya.
3: Ada kawan kah di Banjar aja deh.
0: Udah pulang mau bikin aja malam Jabe.
1: Hau-hau menjaga Upin-Ipinnya sekarang yang melewat karena download lewatnya. Melihat Upin-Ipin.
0: Jauh pulang jauh dari Unda aja. Udah pulang mau pikiran aja.
1: Ikam di Malaysia, mananya rumah tuh dalam.
0: Berapa bersaudara emang Kayla?
3: Tiga saudara.
0: Kalau Om Edi gimana, orang tua langsung ACC aja apa gimana?
2: Kalau orang tua saya ini sangat unik, sangat percaya sama saya. Jadi ACC banget. Malah iya, ketika saya lulus mereka langsung pamerin ke teman-temannya gitu. Wah, saya kaget juga itu, langsung di-post di story WA beliau ya.
1: Iya. Tulaknya besar bannya orang naik haji teh. Selamat berangkat. KKN. Beplang Begapura.
0: Oh my god. Mereka enggak ketawa, kita ketawa berdua. Kita jawab.
2: Langsung syukuran tuh.
1: Iya, makanya kan harus kayak itu.
0: Apa? Kamu boleh enggak Medi buat aroma?
2: Betul, saya bawa
1: kulkas, tempelan kulkas.
0: Nah, ada juga pastilah.
2: Itu ya. Gantungan kunci lebih tepatnya saya bawa. Iya,
1: gantungan kunci.
2: Iya, Menara Petronas.
1: Menara Petronas.
2: Betul banget.
1: Saya harus nukar ini Medi kalau ke Malaysia. Apa coklat tuh yang enak itu Kayla sih, cewek biasanya. Coklat, dia ada coklat di Malaysia itu.
0: Oh, Super Queen.
1: Superman. Coklat, dia memang coklat khas Malaysia. Dia packagingnya tuh tempat dari seng kayak gitu. Enak coklatnya.
3: Berils bukan?
1: Sejenis berils kayak gitu.
2: Berils,
3: ya. Saya ada bawa pada nih beli, iya, berils.
2: Saya ada bawa.
1: Oh iya. Ada beli enggak? Packagingnya ini enggak?
3: Ada yang itu, ada yang kotak kayak gitu, ya. Ada yang kertas biasa.
1: Ada kertas biasa.
3: Iya.
1: Iya, kayaknya berus ya.
3: Iya.
1: Enak, itu memang ciri khas di situ.
0: Kalian sempat liburan gak sih ke Malaysia atau KKN full? Gimana kalau
1: kemana Medi jalan-jalannya?
0: Iya, sempat liburan ke Medi.
2: Betul. Oke, kami ini inisiatif dari warga desa ya. Baik. Setelah kami melakukan banyak program, mengikuti program mereka juga, mereka memberikan apresiasi kepada kami liburan ke pantai.
0: Pantai.
2: Betul. Sana ada pantai Tanjung Balau.
0: Nama pantai Tanjung Balau.
2: Tanjung Balau.
1: Naik Turki.
0: Tanjung Balau. Gimana pantai di sana, Umaydi?
2: Wah,
1: bagus banget.
2: Biru banget tuh.
0: Oh, gitu.
2: Keren banget, keren banget.
1: Kalian juga ikut?
3: Ikut.
1: Oh, tinggal.
3: Enggak dong.
2: Cewek di rumah aja ya.
0: Iya, ini nelpon Abi. Awalnya di rumah aja tuh Abi. Jangan ke pantai.
3: Bisa ke pantai
1: ya. Izin ke pantai. Ah. Pati jodoh.
0: Oh, kalau ada lagi jalan-jalan yang lain mungkin.
3: Sebelum ke pantai kita diajak main bowling dulu.
0: Wow, main bowling. Iya.
3: Sama warga desa nih vibes-nya beda. Sama ibu-ibu, bapak-bapak main bowlingnya.
2: Paci.
1: Bowling.
3: Main bowling. Iya.
1: Itu lain desa deh kayaknya. Kalian salah deh kayaknya, itu bukan desa.
0: Oh, itu bukan desa. Mall atau gimana?
2: Yeah. Yes, betul.
3: Mall ya.
2: Mall.
0: Duta mall nih.
1: Sun mall. Obat panas.
0: Begitu. Sudah diajak liburan juga ya kan. Kalau makanan favorit dari Malaysia, ternyata apa dari kalian coba? Dikasih apa aja?
2: Nasi lemak.
1: Nasi lemak itu ya. Malaysia itu nasi lemaknya ikannya apa sih?
2: Ikan bilis.
1: Bilis.
3: Yeah.
1: Bilis ailis.
2: Yoi.
1: Ikan bilis itu apa sih?
0: Yang kecil-kecil.
3: Yang kecil-kecil.
1: Saluang.
2: Yeah. Mirip banget sama saluang sih kalau saya lihat ya. Enak tuh pokoknya. Krenyes.
1: Amun negara kelacingan loh.
0: Bujur ada Om Edi, kelacingan
2: gak sih? Kelacingan.
0: Iya. Oh, kalau Kayla ada lagi makanan nasi lemak yang favorit?
3: Paling minumannya teh tarik mereka tuh khas banget.
1: Iya, wow,
3: iya.
1: Kayak Milo kayak coklat gitu kan ya.
3: Iya.
1: Teh tariknya. Tarik sih.
3: Semongkok. 3 ringgit lagi. Jadi kayak kita suka banget beli. Ya? Sering banget bolak-balik beli teh tarik.
1: Sebenarnya harganya tuh kurang-kurang lebih aja sama
2: kurang-kurang kan, lebih, Pak.
1: Kayak kita kan satu teh tuh 10.000. Itu jadi 3 ringgit 10.000. Paling 12.000
2: betul.
0: Sebenarnya sama aja berarti ya.
2: Kurang lebih sama aja pengeluarannya sama Indonesia.
1: Cuma rupiah kita benar ya, ditukar ke situ lumayan. 4.500 satunya.
0: Iya
1: kan?
0: Iya.
1: Aku masih ada 1 ringgit di dompetku.
0: Bodoh amat, enggak takut.
1: Oke. Info ajak.
0: Oke. Sekarang menurut kalian masing-masing nih, seberapa penting mahasiswa Indonesia memiliki pengalaman internasional di era sekarang? Dari Kayla dulu deh, boleh?
1: Seberapa penting?
3: Menurut Kayla, selagi kita bisa ikut ajang-ajang internasional tuh penting banget. Selagi bisa, selagi mampu, ikutin pokoknya. Karena itu ngebuka cara pandang kita juga sih. Ngebuka mata kita tentang dunia luar gitu.
1: Bener. Seperti kayak ibaratnya kita misalnya jalan-jalan dari, gak di Banjarmasin aja ya, tapi kita ke kota lain lah. Itu juga sudah membuka
4: sudut pandang kita,
0: culture-nya,
4: gitu. Culture-nya, oh ternyata di Surabaya kayak gini, yeah, Bandung kayak gini, Jakarta kayak gini, gitu kan ya, apalagi kalau internasional.
0: Betul, setuju.
4: Gitu kan ya.
0: Kalau Home ID kayak gimana, Home ID?
2: Wah, kalau dari saya, kebetulan saya ketika di Malaysia, saya melakukan riset, Pak. Mm-hmm. Tentang tata kelola pemerintahan, pendidikannya gimana, ekonominya gimana. Saya melakukan riset seperti itu, jadi saya bandingkan negara kita sendiri dengan negara tetangga. Bagaimana mereka bisa maju loh, gitu. Kenapa kita mereka? Jauh banget tertinggal. Hmm. Karena tata kelola pemerintahan mereka sangat bagus banget, Pak. Walaupun mereka kerajaan ya, dengan dua verifikasi, kerajaan sama Perdana Menteri. Nah itu yang sangat uniknya, Mak. Tidak ada yang otoritas tertinggi gitu ya di sana. Nah terus tata kelola desanya kayak sejenis sampah eceran, bensin eceran.

0: tidak ada di sana.
1: Oh.
0: Sebagus itu.
2: Petrol.
0: Iya, enggak ada yang eceran, terus sampah tidak ada, malah ada denda kalau ada buang sampah sembarangan pinggir jalan.
1: Hmm.
0: Iya, seperti itu.
2: Benar. Smoking area aja.
0: Oh iya, betul.
2: Ketat sekali.
3: Oh, oke. Jadi memang berbeda ya.
0: Iya. Perlu metal seperti itu kalau kita sebagai mahasiswa biar bisa buka sudut pandang kita.
2: Benar.
3: Nah, itu sahabat suara ya buat kamu. Jadi kalau ada kesempatan ke change ke luar negeri, pakai aja.
2: Benar. Ya, dan yang pasti harus ada ini ya,
3: tujuannya,
2: dan kamu harus tahu tata cara untuk berkomunikasi itu bagaimana.
0: Iya, betul, beradaptasi.
2: Nggak bisa dibawa kayak kita gimana ngomong di Indonesia di situ.
0: Betul.
2: Susah.
0: Betul.
2: Kita suka nongkrong di sini, itu nggak boleh.
0: Nggak boleh.
3: Iya. Apalagi ngerokok sembarangan.
2: Ngerokok sembarangan nggak boleh.
3: Nggak boleh. Oke, terima kasih Umaydi ya dan Kayla.
2: Bener, senang sekali kita bisa ngobrol panjang lebar mengenai KK internasional.
0: Betul. Ya. Kami terima kasih juga ya, Kak.
2: Semoga banyak peminatnya setelah ini ya.
1: Amin.
2: Gimana kalau mau jadi bagian dari
3: ngikuti jejak kalian nih?
2: Instagram atau kemana?
0: Boleh ya, follow Instagram kami ya, KKN International Malaysia.
2: Oh, khusus.
0: Ada ya, betul.
3: KKN
0: International Malaysia.
2: KKN International Malaysia.
3: Oke, itu dia sahabat suara ya. Juga buat kamu yang udah jadi mahasiswa baru-baru ini, selamat ya.
2: Bener.
3: Yang juga mau pasti di awal-awal semesternya banyak mimpinya biasanya.
2: Wow. Bener. Masih berapi-api.
3: Masih
2: semangat sekali.
3: Jangan padamkan apimu ya, Rama.
2: Betul. Sampai lulus harus tetap seperti itu semangatnya.
3: Betul sekali. Sekali lagi terima kasih untuk Umaydi dan juga Kayla.
2: Sukses ya.
3: Sukses ya.
1: Amin.
2: Kamu lulus. Makasih, bisa benar-benar lanjut S2-nya di luar negeri.
0: Amin.
2: Ya kan?
1: Langsung
2: okay.
1: Di UTM.
2: Mah, amin.
0: Saya akan jadi dosen.
3: Nah, amin.
2: Saya akan jadi dekan.
3: Di atas dekan. Di atas
2: siapa ini? Ada mau tahu?
0: Langsung disuruh tuh.
2: Aku orang nyetuh bakar.
3: Akhirnya bakal lagi dikirim salam.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Lagi kepikiran? Jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam. Balik lagi sama suara dari mahasiswa yang pada masanya ya Ram.
3: Iya betul sekali. Setelah tadi kita berbincang-bincang
2: mahasiswa-mahasiswa
3: KK internasional dari Malaysia.
2: Wah.
3: Bukan mereka dari Malaysia, mereka dari Banjar juga.
2: Iya.
3: Sekong Nagara. Si Ikung Banjar.
2: Cemaga.
3: Tapi mereka sempat menjadi KKN di internasional di Malaysia.
2: Betul sekali.
3: Ika pernah ada impian kada belajar di luar negeri kayak gitu?
2: Karena tahu ya kalau kuliah aku kada kayaknya. Tapi kalau begawi ada.
3: Begawi aku ada.
2: Nah, ya kan kalau kuliah kayaknya di sini-sini aja
3: dah. Ngalih kayaknya kuliah luar negeri.
2: Nih, aku belum bangun mengerdak kok tadi bisa.
3: Asli di sini aja ngalih banget mencari IPK 2. IPK 3 aja ngalih.
2: Iya. Dua. Itu kita yang bebungulan berarti lainnya apa? Lagi mulai udah mulai ya Jazz Prambanan.
3: Jazz Prambanan.
2: Sudah ada bintang tamunya tahun ini
3: sudah
2: yang spektakulernya.
3: Line up-nya sudah ada.
2: Sudah mulai.
3: Iya, maksudnya line up-nya sudah ada beberapa yang
2: tampil.
3: Ini
2: enggak
3: tampil.
2: Sudah Nicky yang paling bagus.
3: Nicky mana?
2: Nicky Jevanya itu loh. Oh. Di superstarnya Nicky.
3: Oh.
2: Gitu.
3: Aku dari dulu sudah hendak nonton Jazz Prambanan
2: kada jadi. Sama aku juga kayak kan Prambanan
3: iya,
2: ya.
3: Iya, Prambanan.
2: Belakangnya gitu. Prambanan Jogja. Konser lagi
3: tuh
2: mantep kan.
3: Tapi padat kan.
2: Padat harusnya.
3: Sebenarnya ada yang jadwal ininya bukan jazz tapi kayak musik etnik kayak gitu. Dari
2: kayak pertunjukannya ada juga.
3: Pertunjukannya kan, bener. Lesehan.
2: Iya. Bahkan kalau dilihat di Piala Dunia lagi seru-serunya nih. Udah mulai seru-serunya nih.
3: Udah mulai masuk 16 besar.
2: Ah mantep sekali.
3: Kita akan lihat grup mana yang akan tumbang karena banyak orang yang mendukung Brazil, tiba-tiba Brazilnya
2: tumbeng. Iya kan. Tapi kenapa deg-degannya adalah nontonnya itu sampai menit 90 masih imbang.
3: Betul.
2: Tiba-tiba 95 gol.
3: Hampir semua pertandingan itu di menit babak tambahan
2: extra lah, bisa dibilang
3: extra time. Itu pasti ininya. Golnya terjadi.
2: Itu dia, pasti ada yang begadang, ada yang tegang sahabat suara ya. Gitu. Tadi kita nanyain Humaydi dan juga Kayla. Kalau Humaydi jagoannya tadi adalah Norwegia. Kayla adalah
3: Barito Putra.
2: Kada dah sama Barito Putra dong.
3: Maroko aja.
2: Maroko. Itu. Maroko masih main enggak sih, Ram?
3: Kayaknya masih di Maroko. Masih dia, Maroko masih main. Kenapa jadinya Maroko? Karena pasti abinya dukung Maroko.
2: Wah.
3: Iya lo.
2: Masih ini ya.
3: Masih pasti. Oh, iya. Tanding sama apa Maroko nanti?
2: Palangkaraya FC.
3: Bah. PLK.
2: Apa itu?
3: Palangkaraya.
2: Enggak tahu nih, belum ada nih. Ya.
3: Masa sih? 16 besar coba.
2: Nanti kita cek sahabat suaranya sambil kirim salam deh. Boleh telepon sahabat suara di 0811-993-901. Ada jam. Mumpung begadang, apakah kita putar begadang aja dari Roma Irama?
3: Kan? Jangan dong jam.
2: Tolong.
3: Masa ikam jam 8 begadang?
2: Iya.
3: Jam 8 tuh ada begadang
2: apa
3: namanya
2: dong?
3: Jam 8 tuh bisa.
2: Nah itu dia.
3: Jam 8 begadang.
2: Iya. Nyaman bubuhan pian nih. Dapat jok di jalan mau kerja jarnya.
3: Wuih, nyaman bubuhan pian nih.
2: Tapi kalau pagi, kita ke sore soal ini.
3: Sore.
2: Pian ke sore gini juga pegawai.
3: Gak mau
2: dapat cok.
3: Dalam ini lo pagi lo.
2: Karena ada jok segar lo. Karena ada jok segar. Sahabat suara yang mau telepon boleh ya.
3: Yoi.
2: Di kita di mana Ram?
3: 0811-9933-901.
2: Lagi lab juga ada Mira di lab kita.
3: Mir. 0811

0: sahabat suara. Ada Yana yang lagi ulang tahun.
1: Wey.
0: Yana, Yana.
1: Tetet, hari mukti.
0: Yana, selamat ulang tahun Yana ya. Semoga yeah. sehat selalu. Terus ada Jaki. Nih buat kamu nih yang mau cari angkutan. Jaki bisa.
1: Jaki.
0: Gimana dapur rumah tolnya?
1: Driver, tuh driver. Mm-hmm. Trusted, terpercaya. Ini bisa bawa mobil.
0: Bah. Tapi simbenya.
1: Simbe. Orang simbanya simbe. Eh ini apa? Ada beberapa Pertamina pom bensin yang sudah menghapuskan Pertalite.
0: Wah.
1: Di Sabiral sudah kan ada lagi Pertalite.
0: Kok gitu sih?
1: Kisah terkajut.
0: Iya maaf ya.
1: Ada kalau di kalau yang di mana? Yang di Pramuka pom bensinnya malah tutup.
0: Hah?
1: Iya.
0: Itu karena evaluasi aku tahu tuh.
1: Nah itu.
0: Oh jadi ganti apa dong Pertalite?
1: Karena jadinya ada Pertagreen. Harganya lebih sekitar 12.000 13.000 gitu per liter.
0: Mahal dong.
1: Ujarnya. Iya, sama kayak Pertamax.
0: Oh.
1: Tapi masih belum pasti ya, masih belum tahu. Ini kan kita kan info-info kayak gitu aja, kita masih belum memastikan, cuma sekedar ini aja. Palima evaluasi juajar. Nah,
0: Tuh ini drivernya.
1: Katanya
0: nih.
1: Kenapa jadi ditutup supaya tidak ada lagi yang pelangsiran.
0: Oh.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gitu supaya kada ada pelangsiran. Kan
0: emang banyak pelangsiran sih, Ra?
1: Hah?
0: Emang banyak pelangsiran gak sih?
1: Enggak banyak sih, cuma betuyuk aja.
0: Betuyuk.
1: Kadang-kadang antrian lebih banyak. Lebih banyak kendaraan tandem.
0: Pina lawas. Seiko antir paling belakang beat karbu. Di mukanya
1: pelangsiran. Di muka tandem. Belima pulang tandem tuh. Seiko mengisi 10 menit lebih.
0: Habis apa gilirannya?
1: Gilirannya habis banget aja, bado.
0: Udah 3 liter
1: aja. Udah sudah panas. Ulan bepanas mangai. Dari ujung ke ujung bepanas. Saya kenaung pas giliran

0: Habis siapa mengisap? Ulum bodi 10 ribuannya. Ulum kita selitar aja nah. Habis lah mang ya. Habis tinggal aja. Uma terlalu benar kayak makan berdosa gitu.
1: Maka yang di mukanya kan Tandar tertawa-tawa.
0: Jadi mendengar lo buat Tandar lo boleh pulang. Apa habis kayak? Ya. Kayak ini aja. Ini ada aku nasa lebih aja. Sebotol.
1: Berapa?
0: 12 ribu.
1: Ujung pulang 2 ribu.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant.
6: Loon, where elegance begins.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM.
1: Ada Ibu Ira.
2: Ya.
1: Lagi di jalan.
2: Ada Ipit, ada Majia.
1: Hati-hati ya.
2: Tapi lo kasih jangan dibayarin buah. Intinya kada bisa aja Rama.
0: Buah, omongnya ulun diunjai Rama kayak itu. Nyata ya ulun.
2: Tenang aja buah. Tenang aja kampitai. Masalah adine ayo kena. Pokoknya mun pas kita berbaris, nyusul ke parkiran dulu. Barangnya apakah membelakan benyu putih ke apakah dulu apa bekawanan enggak dulu di situ.
0: Aku kada boleh berbaris bat.
2: Terserah ikam pilihannya. Ambil tangan kanan mengambil yang tadi, tangan kiri berbaris saja. Nah itu.
0: Ancar sih pot pemandiri unda, ancar kanan, ancar kiri gini.
2: Iya. Aku pengawal pribadi.
0: Iya.
2: Sahabat
0: iya.
2: Suara ada kabar baik nih buat kamu yang sering bepergian dari Banjarmasin. Mulai 1 Juli, Citilink membuka rute baru menuju Yogyakarta dan Balikpapan dengan pesawat ATR.
0: Nah, jadi sekarang perjalanan untuk urusan kerja, liburan maupun ketemu keluarga jadi makin mudah dan nyaman.
2: Betul. Jadi kalau kamu mau liburan ke Yogyakarta, tenang ya. Kamu bisa langsung mendarat di Bandara Adi Sucipto di tengah-tengah kota, lebih dekat sama pusat kota. Jadi bisa lebih hemat waktu dan langsung memulai aktivitas kamu.
0: Nah itu dia sahabat suara. Atau juga mau ke Balikpapan nih.
2: Boleh.
0: Sekarang terbangnya makin gampang bersama Citilink. Gak cuma itu, dapat juga gratis bagasi kabin hingga 10 kg untuk penerbangan ATR Citilink. Lumayan banget kan?
2: Jadi udah siap menentukan tujuan berikutnya? Pesan tiketmu sekarang melalui aplikasi Citilink atau di citilink.co.id. Better fly Citilink.

0: langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai, masih bersama Ramon dan Adi. Demi mendapatkan cuan tambahan, maukah kamu bergabung? Tidak mau.
1: Sahabat Suara juga, gimana kemarin weekendnya?
0: Iya.
1: Pasti ada yang acara, ada yang ngajak anaknya.
0: Aku kemarin ke Loksado.
1: Gimana Loksado?
0: Loksado seru banget, Banyunya surut tapi seru.
1: Tapi bagusnya Banyu surut kayak gitu kan buat liburan.
0: Sedang ya, lah, tapi kalau surut tuh kalau kita main river tubing, ini apa, sangkut kena batu-batu.
1: Oh sakit. Iya.
0: Jadi karena bagusnya yang sedang-sedang.
1: Oh iya.
0: Kayak penyiar radio mas. Oh mohon maaf Dani, kami bukan penyiar radio.
1: Tapi apa Rama?
0: Kami adalah
1: informasi. MC dari Ibu Ira nanti.
0: Ya, iya lah, betul mas. Aku jadi bawa urang pitai, karena kita batur bahasa Pit. Aku jadi bawa urang.
1: Pit, jangan memancing framing-framing gitu bang. Mm-mm. Pit. Kan aku baru ya Pit, deg-degan Pitai dengan framing-framing ikam nih Pitai. Aku kan baru Pit.
0: Ikam akan merasakan seperti apa yang aku rasakan di awal-awal.
1: WO ya Mas Jardani?
0: Bukan WO. Kita adalah pusat informasi.
1: Iya, kami adalah CS.
0: Iya.
1: Aku Caca, dan kamu siapa?
0: Saya Hehe.
1: Caca Marica.
0: Hehe.
1: Caca Marica.
0: Hehe.
1: Iya. Sahabat Suara juga.
0: Ada Mbak Emma, mau request apa? Tapi sudah di ujung ya.
1: Ada apa Mbak Emma?
0: Hajar kan ya dulu.
1: Mau request apa Mbak Emma?
0: Iya.
1: Duluan telur apa telur?
0: Kada duluan bapak. Telur apa telur? Duluan.
1: Awal-awal Rama tehenyek muha gara-gara berabut.
0: Iya betul.
1: Oh kayak itu kabu.
0: Nah kayak itu.
1: Tapi ini Rama
0: pacah nyaman. Kacamata saya. Sekarang aku sudah pengawalan.
1: Uish.
0: Aku naik level sudah, ibarat polisi itu ada lancar, ada babin, ada lancar, propos. Aku lancar, propos
1: lancar,
0: sudah.
1: Lancar.
0: Nyata.
1: Lancar.
0: Gilun.
1: Gilun. Oh, kayak itu rasanya.
0: Iya, aku sekarang sudah pengawalan. Aspri.
1: Kayak apa suara pengawalan? Kayak apa suara tototnya?
0: Totot. Ini mataku, mata kiri, mataku, mata kanan, mataku, mata pencaharian. Demi.
1: Iya. Oke, itu rasanya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya. Gimana weekend kamu? Ini kita masih libur ya?
1: Masih libur ya? Harusnya nih.
0: Sampai tanggal berapa libur?
1: Harusnya seminggu lagi nih ya. Karena minggu depan kan.
0: Tanggal 13 sudah mulai masuk ya katanya. Ya.
1: Nikmatin lah.
0: Udah pada mulai rame nih tempat perbelanjaan perlengkapan sekolah.
1: Oh iya?
0: Orang pada beli buku.
1: Betul.
0: Segala macam.
1: Tanggal 13 masuk sekolah.
0: Oh, tanggal 13 masuk sekolah. Oh, iya.
1: 13 hari apa? Jumat ya? Jumat dong ya?
0: Jumat 13. Mm-mm. Senin. 12 aja minggu.
1: Oh iya.
0: Kakak ada ingat kan ikan begawi tanggal 12?
1: Oh iya betul. Ah. Tanggal 15 apa dong?
0: Hah?
1: Tanggal
0: 15-nya hari Selasa.
1: Rabu. Untung bayi manai.
0: Oke.
1: Okay. Nah, iya.
0: Iya, diingat ikam begawi.
1: Iya, bujur. Oh. Senin depan udah ya. Jadi mungkin ada yang ngajak ke berenang. Nah, belum apaan kan diingat sudah ada tanggal 12.
0: Nah, bahan. Itu.
1: Pit, ikam jangan framing-framing kayak gitu deh, Pit. Aku head rate-ku langsung naik, Pitai. Aku kan smart band nih. Langsung naik head rate-ku, Pai.
0: Oh, pindah kada serius nih.
1: Serius, sumpah gua. Jelek banget. Pun, Pit.
0: Itu, Pak, sudah.
1: Serius. Tanggal 12 sudah.
0: Tanggal 12 lo dicatat gin, kayak aku dicatat di tanggal.
1: Aku catat nih.
0: Di kalender.
1: Sudah aku
0: dicatat.
1: Amanaku sudah seberatan aku mark tandai sudah beratan.
0: Ada juga beratan ikam tandai beratan tanggal nikam.
1: Kita
0: mengakhiri
1: jadi gin gue. Pitai. Jangan Pitai.
0: Ku tahu lah.
1: Bah. Framing pulang Ipit nih.
0: Sahabat Suara, kamu mau dengerin lagu apa hari ini, sore ini?
1: Ada Mbak Emma.
0: Ada Mbak Emma. Lagu apa Mbak Emma? Ngomonglah.
1: Mbak Emma mau request lagu apa?
0: Gigi, Nirwana atau Andai?
1: Keren nih.
0: Oh, bagus.
1: Andai.
0: Andai. Kau tak membuang diriku, jadikan yang kedua.
1: Sahabat Suara mau request, boleh kita tungguin juga ya di 0811 993 901.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: lemah.
1: Makanya wanita dibuka ada di mobil aja secara ada secara agak sama dengan lagu itu ya.
2: Maka di lampu hijaunya kan lampu merah lagi lampu hijau bukan nak?
1: Andai kita mau buang dirimu jadikan yang kedua.
3: Jadikan aku yang kedua.
2: Mbak Emma kayak gimana kabarnya hari ini? Mm-hmm. Apakah aman-aman aja dunia persilatan kita?
1: Dina racak mengenangan pang si Dina.
2: Nah. Mm-hmm. Biasanya kalau minum kopi terus kan banyak yang digawe, bekirakan.
1: Iya.
2: Nah, bau bekisah, bau bekisah.
1: Iya, apa gerang?
2: Apa gerang?
1: Ini ucap mengenangan tapi tidak ada yang sampai.
2: Bah, apa maksudnya itu, Rob?
1: Kada, takun jauh.
2: Kudalami dikit, karena kau menjawab.
1: Kada jangan. Kayak permintaan benar tuh, nah.
2: Iya.
1: Cuma ya kalau diantari, alhamdulillah, kalau kada ya.
2: Jangan. Oh, Bina Siden gak ada paham kalaulah yang ada Humaidi tadi ramin juga kan Ram. Iya lo Ram.
1: Di istilah stopnya di muka warung orang jar Ali parfum pula.
2: Hati-hati jalan.
1: Bukan kan tinggi Ari bener buka aja. Tinggi Ari bener buka kan di papang kami ngernya. Ugang haus ikong daripada kami pulang kada siagan buhan mau pulang dada sunyian kaina.
2: Begui kami begawe.
1: Mending juga tiga hari asal buka. No pak.
2: Aman aja kami mahadang aman. Ya kalau kam.
1: Ayo ay, pabila kaya semalam kan kawah aja.
2: Sambut tagos.
1: Berarti ada hajian.
2: Dagin lama.
1: Ya kita bulikan dulu lah, terima kasih.
2: Ya terima kasih Bu Iram, Ipit juga ya. Ada kejatuhan mati lampu bang?
1: Nah,
2: waduh, kita, seharusnya kita boleh deh nanti besok kita.
1: Boleh ya,
2: dari
1: besok kita ini informasikan ya jatuh mati lampu.
2: Kita cari dulu nanti ya. Kita cari dulu nanti ya. Terima kasih ya udah bertanya ya untuk
1: fun.
2: Dah, lawan jadwal di Kalteng bang lah.
1: Ah, kita di yang jelas dulu lah.
2: Di Banjar yang ada dijakin dulu lah.
1: Kalsel lawan Piala Dunia aja dulu yang jadwal.
2: Iya yang gak usah mali hari dulu pan
1: aja dulu lah.
2: Jangan tapi di hari tekan dulu pan lah.
1: Makasih banyak Aura, terima kasih juga kita ya.
2: Di jalan juga sahabat suara. Terima kasih Ipit, tunggu calling lagi Ipit lah.
1: Jahitan ulun mana? Jahitan ikam. Salah, kami lagi tukang jahit lah. Kami tukang bubur naik haji. Terima kasih, sampai jumpa berikutnya sahabat suara.
2: Terbalik ramai yang tukang bubur naik haji. Bapak buburnya naik haji.
1: Hah?
2: Bapak bubur naik haji jur kau.
1: Kami tukang haji naik bubur.
2: Nah ya tuh bujur, bujur ramai itu tukang haji naik bubur. Oke sahabat suara, udahan dulu ya. Terima kasih udah menemani kami. Terima kasih juga dan kami dan kamu harus berterima kasih juga sama kami ya kan Ram.
1: Kenapa?
2: Kita udah menemani kamu.
1: Oh iya.
2: Ya kan.
1: Kita terima kasih, kamu terima kasih. Akhirnya kita apa? Sama-sama terima dan kasih.
2: Itu dia sahabat suara. Udahan dulu ya. Besok ketemu lagi kok. Besok kita enggak ada Humaidi sama itu kok ya.
1: Cari Papa Ebe, Rama aja. Itu Miss Ebe. Takut. Tapi the best Din bisa mendatangkan Doni Subarani.
2: Mantap sekali.
1: Kita pamit dulu, sampai jumpa besok sahabat suara di jam yang sama di hari yang berbeda.
2: Udahan dulu ya. Dan terus dengerin Suara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
4: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
5: Sedang mendengarkan Iswara suara warga Indonesia.
6: Dengarkan Iswara di

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: Suara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia, selamat malam. Biril Rasan Davi kembali ke habitat, yaitu di jam 8 sampai jam 10 malam di nongkrong bareng Biril. Everyone, wewe, gila. Wah, ini gimana nih, ada filenya tadi penyiar sore masih ada di sini, cuy. Apa kabar sahabat suara? Kita mainkan malam hari ini, yo, let's go. Absen dulu kali ya, posisi lagi pada di mana nih? Atau mungkin boleh update traffic info, mungkin kalau ada macet atau ada kendala di jalan gitu ya. Karena kalau misalnya lo update, ini bisa jadi info buat sahabat suara lainnya yang lagi di jalan. Misalkan, napas dulu. Karena lagi di Kuningan, real Kuningan macet nih. Terus abis itu tiba-tiba ada sahabat suara yang lain kayak, anjir gue melihat Kuningan macet. Thank you sahabat suara infonya gitu. Mainkan ya. Di WhatsApp-nya Isuara di 0816-114-1014. Kita main pelan dulu malam hari nih, sahabat suara. This one is from Glenn Fredly. Sedih, tak berujung. Jangan pada galau ya.

0: Yang mau gampar gue boleh ya. Tadi dia bilang lagi on the way pulang naik MRT. Capek banget kak, meeting dari pagi. Tenang Nadia. Ini tuh masuk ke quarter 2 gak sih? Jadi mungkin lagi sibuk-sibuknya sahabat suara. Coba. Kalau capek obat lo apa Nat? Biarin gue jadi obat lo dong Nat.
1: Iya.
0: Gue lagi aja orangnya. Ada Rico dari Antapani. Lagi makan sate DJ nih sama teman kantor. Wih, Bandung malam-malam gini sate DJ. Wih. Sate DJ, sate bungantuk, best. Bungantuk. Gue tuh pernah loh iseng-iseng tanya sate bungantuk gitu. Mungkin warga Bandung tahu sate bungantuk. Gue tanya, bisa gak buka franchise di Jakarta? Dia bilang gak bisa. Ah, padahal kalau di Jakarta ada bungantuk Jakarta tuh, bah laku sih pasti sih. Gak tahu sate bungantuk, gak nyampe loh. Sate bungantuk tuh sate asin ya guys. Ada Tasya dari Gading Serpong. Udah sampai rumah kak lagi lebaran. Cuma udah niat skincare-an, ujung-ujungnya ketiduran sih biasanya. Bentar. Ini Grab gue nelpon nih. Kita angkat ya. Halo?
2: Halo, Mas.
0: Iya, Mas. Udah sampai, Mas?
2: Udah sampai, Mas.
0: Oh, yaudah. Saya ke bawah ya.
2: Oke,
0: ditunggu. Terima kasih. Kita mau transparan aja, guys. Kita bikin romantis. Tapi sebenarnya hari ini gue sempat baca berita yang bikin gue deg-degan sekaligus. Aduh, siap gak siap sih? Karena gue salah satu yang menganggap GOAT itu adalah Cristiano Ronaldo, greatest of all time. CR bilang kalau Piala Dunia 2026 ini bakal jadi Piala Dunia terakhirnya bareng Portugal, which is nanti malam jam 2 malam Portugal akan bertanding melawan Spanyol di babak 16 besar. Please menang, please. Gue percaya Spanyol gak sejago itu kok. Kalau Prancis, ngomongin Prancis mungkin jago banget. Sumpah lu kayak monster sumpah. Tapi Spanyol bisa lah nih Portugal lah ya. Dan jujur pas baca berita CR adalah CR bilang kalau World Cup tahun ini adalah jadi World Cup terakhirnya dia bareng Portugal. Kayaknya gue langsung ke flashback gitu loh. Perasaan baru kemarin ya dia debut. Ternyata udah hampir 20 tahun sahabat suara. Hanya butuh beberapa puluh gol lagi untuk mencapai gol ke 1000 Cristiano Ronaldo. Ya udahlah ya. Tapi kalau gue pikir-pikir, kayaknya kemarin baru nonton dia debut. Terus gue tiba-tiba sadar juga, jangan-jangan yang berubah bukan Ronaldo doang. Kita juga berubah sahabat suara. Kita juga semakin dewasa. Kayaknya kemarin gue baru ulang tahun ke-10. Sekarang gue udah ulang tahun ke-28. Ya ampun, dikit lagi pala 3 gue. Jujur ngomongin perdewasaan ini ya sahabat suara, gue pengen nanya malam hari ini khususnya buat lo yang Zillennials lagi. Apa namanya, sebutannya apa sih? PD gue bilang ketika tuh budak korporat tapi Gen Z. Itulah pokoknya. Hal apa sih yang bikin lo sadar kalau ternyata lo tuh udah gak muda gitu. Misalkan kalau gue tuh, hal yang bikin gue sadar kalau gue itu udah gak muda, jam 11 gue udah tidur, jam itu dia. Jam 11 gue udah ngantuk. Atau mungkin efek siaran pagi kemarin seminggu ya. Jadi kayak gue terbiasa tidur tuh jam 11, tengah 12 tuh gue udah tidur. Karena minggu lalu kan siaran pagi mulu, jadi berangkat jam 6 tuh gue harus berangkat gitu. Tapi gue gak tahu, kalau misalkan versi lo gimana? Hal apa yang bikin lo sadar kalau lo tuh udah gak muda gitu? Yang simpel-simpel aja kayak gue tadi contohnya ya. Bisa jawab di WhatsApp PI Suara di 0816-114-1014. Stay tune.
3: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

Gang Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Beryl Razandevi yang habis muterin lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Keren banget. Ivan. Itu Ivan Seventeen. Kalau I asked you. Susah deh kalau Inggris tuh yang ada D-nya belakangnya. Gue udah live TikTok ya. Nonton ya di TikTok ya. Gue tuh sekarang lagi nanyain soal hal apa sih yang bikin lo sadar ternyata tuh lo udah gak muda gitu, udah jompo gitu. Jompo passwordnya gitu. Kalau kata Aldi, sebenarnya bukan gue bang, bapak gue yang sekarang udah gak muda lagi. Ya iyalah masan bapak lo, udah gak muda jelas-jelas. Bapak gue bang, sekarang kalau misalkan mau duduk pasti ngomong gini, astagfirullahaladzim. Itu tuh, itu password jompo banget, udah jelas itu ya, valid itu. Kalau pas berdiri juga, bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya, ada apa abis pulang kerja ya kan, set masuk rumah duduk, pas mau duduk, alhamdulillah, masya Allah. Menyebut selalu ya, di kondisi apapun. Ada dari 0896 sekian. Wah ada dua nih, dia ngasih dua poin nih cuy. Hal yang bikin gue ngerasa udah gak muda lagi ada dua real. Yang pertama takut naik salah satu wahana Dufan. Yang mana kebetulan wahana Dufan adalah ini kan Istana Bondega kan. Si serem. Yang kedua aktivitas di luar dari pagi sampai malam 3 hari berturut-turut. Besoknya butuh pijat. Iya lagi, gue sebulan ini udah kayak 2 kali loh pijat loh. Maksudnya pijat beneran ya. Ya ada sih pijat yang bohongan tuh kayak gak jadi pijat. Nah itu bohongan ya. Gak usah pijat beneran. Ada di Ikigai di Bintaro, itu enak banget. Kayak Japanese massage gitu deh. Japanese massage. Enak. Itu gue butuh banget. Tadi gue juga nge-gym kan. Gue latihan bicep. Gue latihan tricep. Pull day. Push day. Bicep sama dada. Ingat ya, bicep sama dada. Kok yang sakit punggung gue? Ini bacain dulu yang di TikTok. Halo semuanya, sambil ditap-tap layarnya ya. Targetnya malam ini yang nge-like ada 20 ribu orang, oke? Okay? Awas ya kalau kamu tidak nge-like tapi nonton doang. Ada Gazi. Jompo passwordnya. Kata dia adalah pas lagi lari udah ngos-ngosan. Nah, ya semua orang gak sih guys? Ada Asep. Halo Iswara, halo Asep. Ada Epot, hai Epot. Ada sesi potret Bang Beryl. Tak dulu lo ikutan topik gue dulu. Tapi ntar gue puterin kali, boleh kali ya. Hai Dari, it's been a long time. Kak, kok denger di radio langsung audionya rusak? Hah, maksudnya? Rusak gimana Putra Ogesiagian? Waduh. Kita dipijit apa Bang?

Dari jompo passwordnya digigit pelor. Oh cakwe lo ye. Wadims, untunglah kabir live TikTok tuh lama banget nggak live. Iya, it's been one week. Sorry guys. Ya kak rusak kayak kaset CD macet gitu. Yaudah kamu ini aja put, kamu streaming di TikTok aja ya. Kok jawabnya lancar? Gak tau ya beneran, tapi beneran. Beneran gue gak pernah nyoba pijit-pijit aneh gitu. Yeah. Katalog 11 oke sih. Maksudnya katalog paket pijitnya kan ada yang Japanese massage, ada sports massage gitu kan. Hai Dimas from Medan. Kita ngomongin jompo ya, sahabat suara ya. Jompo passwordnya boleh kasih tahu di TikTok aja deh. Ya, ntar gue bacain. Soalnya even ini lagu di radio, di TikTok gue tetap ngobrol. Gitu, makanya di TikTok aja ya. Ntar tinggal komen aja. TikToknya adalah iswara.network. Ini gue puterin requestannya sahabat suara yang tadi di TikTok. This one is from Anau dan Ari Lesmana. Selamat menikmati sesi potret untuk mengiringi perjalanan lo di malam hari ini. Sikat sahabat suara. Mau nangis sih gue jujur. Ini lagu Zap. Nyanyi bareng sahabat suara. Sikat.

Came from the Adams konservatif, masih di 101,4 FM suara suara warga Indonesia. Kita masuk di jam 9 malam. Salah enggak gini harusnya. Jam 9 malam. In the meantime, Barry lagi live juga di TikToknya iswara.network. Jadi buat lo yang lagi udah sampai rumah gitu ya, scrolling TikTok, masuk ke live TikTok iswara, oke? Okay? And pengen nyapa-nyapa dulu ada Ardi, ada No Name. Hah, udah lama nggak ngeliat lo udah pindah. Iya, gue udah pindah ke sini. No Name temenin gue ya. Kangen banget gue sama lo. Kita ngomongin soal kualitas live-nya aneh, what the hell? Coba abis ini gue, ini deh, coba gue matiin dulu ya. Ini gue ngomongin live TikTok, sahabat suara. Jadi gue juga lagi live TikTok di iswara.network. Gue sekarang lagi ngomongin soal hal apa yang bikin lo ngerasa lo tuh udah gak muda lagi. Rame nih yang respon, tahu gak sih? Password jompo dari Ayu. Mau duduk, bismillah. Pas mau berdiri, Allahu Akbar, itu tuh. Itu valid itu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung berdiri. Wow. Malam Bang Bear, ini chill. Hi chill. Ini pasti chilling every day. Jompo passwordnya. Ada yang punya Panadol enggak? Jujur Panadol merah langganan, jujur. Isi tas tuh HP, dompet Panadol merah. Harus, itu wajib. Buat kamu yang laporan suara radio putus-putus, aku udah report ya ke grup ya. Thank you loh reportnya.

0: Irwansyah, Pencinta Wanita. Ini adalah lagu yang begitu gue denger, gue ngerasa ini lagu tuh udah rilis lama banget. Dan di situ gue merasa tidak muda lagi, guys ya. Gue jadi pengen nyari deh Sahabat Suara. Tar. Ini tahun berapa sih? 2000-an lah ya pokoknya ya. Pencinta Wanita. Malah chord yang keluar. 2006 coy. Sejati untuk hidupku. Kemarin Irwansyah juga tampil di acaranya Aldi Taher ya. Kayak udah lama banget, buset. Tapi ini lagu masih dibawain di karaoke party jujur. Dan anak-anak muda sekarang, anak-anak SMA tahu lagu ini kok, tahu beneran. Menjanjikannya masih bahagia bila bertemu. Tapi kalau lo ada nggak hal yang bikin lo ngerasa lo tuh udah nggak muda lagi Sahabat Suara? Gilanya cintaku. Ada Reti. Aku memang. Malam Beriel, gue Reti. Yang bikin gue sadar kalau gue udah nggak muda lagi adalah kalau lagi buka Instagram dan lihat story mantan murid-murid, ada yang udah jadi dokter, ada yang udah punya anak. Oh iya. Yeah. Kalau itu lebih jelek sih karena psychologically lo ngelihat. Ini dulu, maksudnya dari dulu kan lo ngajarin dia waktu lo udah jadi guru tuh saat itu ya. Dan lo melihat dengan jelas anak itu masih kecil. Kemarin SD lagi ya. Terus lo melihat instastorynya kayak, buset tuh gede aja. Lebih jelep ngerasanya, gue ngerti perasaan lo, Red. Coba lo ke Gunung Kawi deh, biar awet muda. Bang, berarti kalau yang masih muda gak bisa ikut topik ini ya? Bener juga ya lu, Virgi. Iya sih. Ya, bisa aja sebenarnya. Mungkin kayak, misalkan lo masih kuliah gitu ya, masih muda gitu, masuk kuliah semester awal. Ya, lo mungkin bisa flashback. Gila ya, gue waktu kayaknya setahun lalu gue masih pakai putih abu-abu gitu. Sekarang di kampus, gue udah ke kampus pakai baju bebas gitu misalnya. Ada dari Herdi. Herdi, DP lo ganti gak, Her? Masa DP WhatsAppnya dia begini? Ini lagi pose kayak apa ya, kayak yoga gitu. Topless aja gitu. Malam Meril merasa sudah tua di saat banyak teman seangkatan yang sudah pergi menghadap Allah dan untuk makanan jadi dipilih yang empuk-empuk. Astaga. Ya, itu juga valid. Mungkin gue juga akan mengalami fase di mana gue akan sering dapat kabar bahwa Ril sini udah nggak ada, sini udah nggak ada. Buset, itu gue ngerasa gue udah gila, gue udah tua banget sih saat itu sih. Ya mungkin gue yang duluan gitu ya, nggak tahu ya Sahabat Suara ya, doain aja gue sehat-sehat ya, amin. Ada dari 0821 sekian. Seberapa jompo? Periksa ke dokter mata udah plus 0,5 tapi jarak jauh aman. Ngomong-ngomong soal mata plus itu tuh umur berapa ya minimal ya? Ntar gue sambil nyari minimal umur. Ini fun fact aja ya. Mata plus atau hipermetropia akibat penuaan tidak memiliki batas usia minimal, tetapi umumnya mulai dirasakan pada usia 40 tahun ke atas. Jadi buat lo yang udah mendekati 40 atau mungkin 40, tinggal tunggu aja. Kapan ya lo plus matanya? Tapi anak-anak muda juga bisa kena plus, itu bisa jadi karena bawaan lahir. Gazi, alhamdulillah udah 28, mata masih normal. Iya, gue juga normal kok. Rasa tua kalau teman-teman udah pada antar sekolah TK anaknya, iya lagi. Anaknya teman-teman gue tuh udah ada yang mau TK sih, belum ada yang menyentuh TK gitu. Ya gue masih merasa kayak, gue belum merasa tua lah. Santai lah bro, age is just a number, but youth is forever. Jadi umur tuh ya udah aja gitu Sahabat Suara. Gue pengen muterin voice note dulu Sahabat Suara. Ini mungkin bisa dibilang ada yang bertambah umur di malam hari ini.
1: Hai, Bang Beril. Malam ini gue mau request dong Serta Mulia Sal Priyadi untuk gue please, karena gue habis berulang tahun 4 Juli kemarin. Tahun ini adalah My Last 20 dan My First Time Birthday Single. I know it's okay. Jadi tolong play ya requestan gue. Thank you, Beryl.
0: It is definitely okay, Rence. Kalau lo ulang tahun dan ini ulang tahun pertama lo di era single ini, lo punya banyak waktu untuk berkaca, lo punya banyak waktu untuk mencari zen lo sendiri. Jadi mungkin lo mencari zen lo sendiri, gue juga mencari sebuah lagu untuk lo. Selain requestan dari lo tadi, this one is for you. Hey, semuanya.

0: Zahab, ada Bang Adit. Kan tadi gue bilang berasa di Solaria ya. Bang Adit nongol di TikTok, maaf gue dengerin di Sabu Haji. Zahab, lu pasti sambil perpisahan sama kantor lu. Itu dia. Gue juga dengerin di Haji lagi. Shit man. Selamat ya RNC ya. Dan juga buat lo yang sedang berkeringat di malam ini sampai ke punggung-punggung sampai ke bawah, semoga keringat lo membuahkan hasil. Ini juga lagu requestan dari RNC untuk mengiringi birthday week-nya RNC juga. Dan Iana, this one is for you guys. Sal Priadi serta Mulia.
1: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia, kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah

0: Keluarga Indonesia.
1: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya.

0: lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.
1: Hai Moms and Dads, Andy Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
0: Memainkan musik pilihan. Suara warga Indonesia.

0: was from Aziz Hedra. To Somebody's Pleasure. Aziz, kalau lo dengerin siaran gue ini, nongkrong lagi.
1: Anjay, nongkrong lagi kena.
0: Sahabat Suara masih dengerin Beryl di Nongkrong Bareng Beryl sampai jam 10 malam. Buat kamu yang sedang bergejolak isi hatinya, yang butuh pencerahan dari cerita-cerita kamu yang tidak tersampaikan ke orang lain, ceritakan ke BTS, berani terbuka sama Beryl. Lo akan tahu seperti apa respon gue di saat lo cerita sama gue. Ini gak main-main, Sahabat Suara. So, ladies and gentlemen, please welcome BTS, berani terbuka sama Beryl.
2: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Yes. Sistemnya adalah, kalau lo pengen cerita, lo kirimin aja cerita lo ke WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014, oke? Okay? Because I'll be there. All of Sahabat Suara will be there. Percayalah padaku, Sahabat Suara. Meski di gelap malam, kamu gak sendirian. Percayalah padaku, meski di gelap malam. Ada cerita dari Caca from Cipete. Hai Beryl, kalau ngomongin hal yang bikin gue sadar gue udah gak muda lagi adalah, jadi minggu lalu gue diajak temen nonton konser. Dulu mah diajak konser dadakan juga gas. PRJ ya konser lo ya. Berdiri 3 jam ayo. Pulang jam 2 pagi masih aman karena gue ngekos bang. Besoknya langsung kuliah aman juga. Sekarang baru lihat rundown acaranya aja tuh gue udah capek duluan tau. Di pala gue tuh isinya kayak, parkirannya gampang apa enggak? Pulangnya macet gak ya? Ada tempat duduknya enggak? Udah. Kalau udah ngomongin tempat duduk enggak deh, kayak nara chance lo datang ke festival atau konser gitu. Karena jatuhnya kayak bokap nyokap gue tau. Datang konser nyarinya ada tempat duduk enggak? Yang paling bikin gue ngakak Ber, pas temen gue bilang santai aja, nanti kita berdiri depan panggung ya. Refleks gue jawab, di belakang aja deh, deket pintu keluar. Dan itu adalah momen pertama gue sadar gue udah gak sekuat dulu. Nah, Sahabat Suara, kalau lo ngerasa udah gak muda lagi, ya itu tuh tanda-tandanya tuh. Nonton konser tapi banyak pertimbangannya. Nah, lo ada yang kayak gitu gak? Ini ada voice note yang akan gue puterin. Enggak, bacain chat dulu deh. Selamat malam Beryl, aku Asep dari Tangerang. Aku ngerasa udah jompo ketika kemana-mana bawa fresh care. Fresh care ya. Fresh care, safe care, you name it. Gue bahkan pernah lihat dengan mata kepala gue sendiri. Bener, gue kira tuh yang dicantolin sama temen gue tuh dikalungin tuh vape atau pot segitu. Taunya safe care, gak apa-apa. Emang enak kok, refreshing kok. Ada dari Wina, malam Beryl, mau ikutan topik malam ini dong. Kalau gue berasa tua itu karena semua sahabat gue udah pada nikah punya anak, sedangkan gue sendiri yang belum. Yang bingung kadang kalau mau main mereka tuh gak bisa, jadi gue cuma jalan sendiri. Tapi gak apa-apa, semua orang punya prioritas masing-masing. Kalau gue belum nikah gak apa-apa, yang penting kaya raya dulu. Amin. Itu life cycle-nya sih. Bener deh, gue tuh udah ada di fase yang ngerasa kayak, aduh, gue tuh temen gue tuh makin dikit karena temen gue udah pada nikah, udah punya baby. Jadi kayak, ya udah, gue nongkrong tuh ya sendiri aja. Dulu nih, asal lo tahu ya, dulu di radio gue sebelumnya, gue tuh hampir setiap siaran gue bawa teman-teman gue. Karena gue nggak bisa siaran sendiri sebenarnya. Masa gue abis siaran, ayo nongkrong gas. Depan kantor yang lama gue tuh ada bar, ada bar Jepang gitulah. Ayo abis ini ke Tori, ayo gas. Darkdown, gas. Sekarang itu dah, itu life cycle-nya bro, aman aja bro. Ya kan pot, kata Epot di TikTok, anjir bener tuh bener, dulu balik gawe langsung main sampai pagi lagi terus gawe tetap kuat, sekarang hade, sekarang kuat. Ini ada voice note yang akan gue puterin dulu sahabat suara. Rence, hal apa yang bikin lo udah ngerasa lo udah gak muda lagi?
3: Mau join topik malam ini.
0: Yes.
3: Hal yang bikin gue mungkin menyadari kayak gue gak muda lagi gitu ya. Itu yang paling sebel sih adalah dipanggil ibu sih, entah dalam situasi apapun, ibu parkir Rence, atau ketemu orang apalah. Kayak iya bu, jadi merasa kayak setua itu ke gue. Terus sisi lain adalah umuran gue semua udah beranak kali ya, jadi bikin kayak kelihatan, oh iya udah tua ya gitu. Ada yang relate?
0: Lo apa, teman-teman lo udah pada beranak, lo masih pulang kantor nongkrong di parkiran, nggak apa-apa. Menurut gue itu adalah sebuah privilege buat lo yang belum nikah. Jujur deh, gue ngerasa kayak lo yang masih bisa bebas, masih kayak pulang kerja tuh nongkrong dulu gitu ya, nggak dicariin siapa-siapa, nggak dicariin istri, nggak dicariin anak, itu privilege. Jadi nikmati masa mudamu sahabat suara, di saat sudah belum ada orang yang mencari kamu, nikmati masa mudamu lah pokoknya. Ini ada lagu yang bikin lo mungkin menikmati atau reminding masa-masa muda lo. Anjir, ada orang lari, sumpah demi Allah, siapa tuh? And-

0: suara-suara warga Indonesia. Ini masih ada loh respon yang belum aku bacain. Tapi aku udah harus closing. Tapi gak apa-apa. Ini semua tentang kamu, sahabat suara.
1: Sekarang saatnya BTS Rally Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Yang di TikTok jangan pada tidur dulu dong. Orang lagi siaran tidur lo. Kok marah gue. Ada Dari yang kirim voice note. Kita lihat apakah dar-der-dor nih Dari ini.
2: Hai bestie.
0: Kita masih ngomongin soal ini ya, apa? Ada gak sih hal yang bikin lo tuh udah ngerasa lo tuh gak muda lagi gitu? Dari.
2: Yang menurut gue, kayaknya gue udah gak muda lagi itu adalah ketika ponakan gue udah ada tiga yang udah pada kuliah. Sama yang kedua, ketika gue buka-buka IG, teman-teman gue udah pada
0: Danika.
2: Ada yang udah punya anak, ada yang udah sukses, ada yang udah jadi manajer dan lain-lain sebagainya. Terus kalau untuk gue sendiri, yang bikin gue merasa udah gak muda lagi adalah ketika gue itu sekarang energi sosialnya udah gak sebanyak dulu.
0: Exactly.
2: Jadi dikit-dikit kalau ngobrol sama orang tuh capek gitu. Yang kalau ngobrol cuman seadanya aja gitu. Terus udah gitu. Thank you.
0: Bener sih Dar. Kenapa ya? Gue masih gak tahu sih Dar sebenarnya kenapa makin tua energi sosial kita tuh udah menurun. Atau mungkin ya dari badan kita aja. Atau udah terbiasa karena kita menghadapi dari kuliah sampai kerja tuh ya teman-teman kita yang makin dikit aja. Dikit bukan berarti kita nyebelin ya. Dikit mungkin kayak teman-teman kita udah mulai ada kesibukan. Teman gue ada yang dari lulus SMA langsung nikah. Ada juga yang pas kuliah udah ada suami gitu. Kayak gitu-gitu ada gitu. Jadi kayak lama-lama terbiasa gitu. Jadi otomatis energi sosialnya udah terbiasa sama yang kondisi di mana teman-teman kita udah pada cabut gitu, udah pada sepi aja. Ini lama-lama terbiasa. Gitulah pokoknya lah Dar. Raja. Pertanda mulai itu adalah ketika Kapotik beli Amlodipin. Amlodipin gue pernah dengar, tapi obat apa itu gue enggak tahu. Amlodipin. Oh, buat nyeri dada sama hipertensi. Biar relax, Sebelum kita memasuki menit-menit terakhir siaran, gue pengen lo tebak skor Portugal melawan Spanyol nanti malam. Jam 2. Aduh, gue deg-degan jujur coy. Aduh. Portugal top, Leao, CR. Ya walaupun 3 gol ya. Spanyol. Ya terakhir 3-0 gak sih? Bukan ya. Berapa sih gue lupa, gue gak nonton Spanyol. Cuma ya Spanyol top-top juga orangnya. Gue udah kelihatan coy. Gue gak tau. Gue dukung Portugal. Cuma gue ngerasa gue ada perasaan gak enak nih malam hari ini nih. Gue percaya Portugal kalau bener bisa menang, tapi kok perasaan gue gak enak ya? Gue udah gak bisa berharap sama ramalan The Simpsons, karena ramalan The Simpsons kan Meksiko masuk final. Tapi kan Meksiko udah pulang nih sekarang. Gimana guys? Gue naruh Portugal-Spanyol. Gue masih percaya CR is the real goat, jadi 2-1. 2-0 deh, 2-0 untuk Portugal-Spanyol. Enggak. Aduh bingung nyet gue. Tar lagu dulu. Tanya ikan di akuarium, kata Yukari di TikTok.

Oh gimana nih sahabat suara nih? Kita discuss dikit deh. Portugal Spanyol. Coba kita cek. Enggak, gue pengen ngecek line up Portugal sama Spanyol buat nanti malam. Possible line up ya.

Since ini adalah it's gonna be CR's last World Cup, jadi mungkin Portugal akan all out banget. Neto, Leo, CR, gue berharap sama lu, tapi menurut gue ya, gue megang 2-0 untuk Portugal. Ditunggu yang lainnya. Abolber, analisa bola beril, anjay.

jujur Spanyol. Aku nggak tahu deh, ini top semua pemainnya jujur ya. Nanti deh di TikTok deh. Ini gue closing dulu siaran. Thank you buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 sampai jam 10 malam ini. Dan kita akan ketemu lagi besok di jam yang sama, jam 8 sampai jam 10 of course. Dari Senin sampai Jumat. And it's time for me to say, mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow. Ditutup oleh lagu yang cukup refreshing. This one is from Pit Gita, Hindia, Masih Ada Cahaya.

0: Coba.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita jangan begitu jadi perempuan.
2: Ngomongin
1: restoran kan.
2: Ada aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Kan
2: kata Gina juga apa.
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran sebelah?
2: Bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayaknya yang sebelah lebih menarik ya gitu. Pengen pindah
1: restoran.
3: Iya iya iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Oh, iya.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir
1: terus,
2: lagi.
1: Apalagi? Ini, apa namanya?
3: Apalagi?
1: Bagi minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
3: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger.
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Enggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
1: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yeon, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta 105.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Pakaian adat Betawi tuh kayak gimana sih?
1: Nah, sini gue jelasin.

ngelambangin keleher sama pakai peci. Sekilas kayak jawara silat gitu. Terus busana pria Betawi menggambarkan sosok laki-laki sederhana, religius, ramah, dan bertanggung jawab terhadap keluarga serta lingkungan sosialnya. Nah, nih kalau buat yang ceweknya nih, namanya kebaya encim. Kebaya encim tuh biasanya warnanya cerah-cerah tuh, kayak merah muda, kuning, hijau, atau nggak biru. Terus kain batik Betawi sebagai bawahannya, ada juga selendangnya. Nah, ini tuh ngelambangin kelembutan, keanggunan, keramahan, dan keterbukaan masyarakat Betawi terhadap berbagai budaya. Oh.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Malaysia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Jukung Sudur. Jukung Sudur adalah sampan sederhana yang dibuat dari setengah belahan pohon dengan bentuk ceper dan biasanya digunakan untuk memancing.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide.

0: murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Dengarkan Iswara di Bandung,
4: Banjarmasin,
3: Jakarta,
4: Jogja,
3: Makassar,
4: Medan,
3: Palembang,
4: Semarang,
3: dan

0: dengarkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
9: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh iya? Terus-terus?
12: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
13: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
14: Muntah kau semaikan.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya.
3: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
2: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai. Hai. Kamu wangi banget. Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Di

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Ipau Banjar. Ipau atau pizza Banjar adalah makanan ringan khas Banjarmasin. Bentuknya bundar dan terdapat taburan daging di atasnya. Varian ipau terdiri dari dua jenis, yaitu ipau kering dan ipau siram santan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
4: Selamat datang di Suara Seru.

0: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
1: Satu FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suaraku. Dimana kamu berada, pagi ini kita disambut dengan matahari yang sangat menyintari ya dunia kita, bumi kita, biar pagi hari tambah semangatnya. Jadi pagi hari ini Hiri Chandra Aksesha seperti biasa di Suara Seru bakal muterin lagu favorit kamu di Request Suara Seru.
2: Bener banget, buat kamu yang pengen request di WhatsApp boleh ya di 0811 993 3901. Di live TikTok juga bisa, di live kita di @iswara.bjm.

0: sekedar melepas atau merilis beban pikiran gitu.
1: Buat jadi, ngobrol doang
0: sih. Ngobrol doang. Karena mungkin apa ya, apalagi buat orang-orang yang memiliki anxiety, yang tiba-tiba mungkin di malam hari tidak bisa tidur, dada berdegup kencang misalnya gitu ya, jantung berdebar-debar, itu kan pasti ngeganggu banget ya, udah mananya banyak pikiran, gak bisa tidur juga gitu. Karena kepikiran mungkin ada banyak yang tidak tersampaikan atau sulit untuk disampaikan kepada orang sekitar, akhirnya mereka memilih untuk ke psikolog. Saya pikir itu juga cara yang paling aman juga ya.
1: Walaupun jarang tertawa gitu ya saya.
0: Betul. Kenapa orang-orang jarang ketawa?
1: Karena satu paling penting sahabat saran, sampai September akan sulit tertawa karena mati lampu.
0: Nah itu Pang, sudah

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Buat kamu nih yang internetnya ya, internetnya suka mati-mati, jaringannya ngilang, lemot, ngadat, apalagi tuh bahasanya tuh, pokoknya seluruh ya gangguan internet. Kalau kamu ada, kalau kamu ngerasain, artinya kamu harus ganti ke XL1 ya.
1: Karena udah hadir di Kota Banjarmasin dengan WiFi rumah yang koneksinya pasti bisa diandelin ya, sahabat Suara, cocok banget buat streaming, gaming, kerja, belajar online, sampai video call sehari-hari.
0: Nah, cocok banget kan buat kamu yang pengen nyobain experience pakai XL1. Ini promo menarik khusus pelanggan baru, bayar langsung 4 bulan cukup Rp650.000 saja, setara hanya dengan Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps. Gak cuma itu aja, kamu juga dapat bonus gratis 3 bulan akses video light dan juga Catch Play Plus ya, buat hiburan keluarga di rumah. Terus kalau mau langganan gimana?
1: Gampang banget, tinggal hubungi aja WhatsApp kita nih, sahabat Suara, di 0818-0800-5858. Atau kalau pengen juga kunjungi aja websitenya di 1.xl.co.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Itu
3: Bang Boring, Bang Boring, Bang Boring. Bang Boring, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Bang Boring mau ngomong. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Irjan juga Aksesia menemani sahabat suara kembali di pagi hari ini ya.
1: Kamu ada cerita apa aku yang cerita?
0: Boleh kamu aja dulu.
1: Nah, ini bukan cerita sih, tapi ini tuh faktanya ya. Lagu Teh Hijau dari Tulus di TikTok tuh baru berapa ini ya? Udah 1 juta yang make soundnya, gimana dong? 1 juta loh.
0: Curang,
1: pakai cheat tuh. Bahkan Firsa Besari pun mengungkapkan kekagumannya ya terhadap seorang Babang Tulus ya.
0: Kenapa
1: katanya
0: tuh?
1: Kayak saya tuh kayak habis pikir ya, ada orang bisa nulis sebagus ini gitu. Karena dia gak bisa katanya nulis sebagus Tulus ini gitu loh.
0: Tapi jam terbang, Firsa, jam terbang.
1: Kamu Firsa, makanya jangan gunung terus Firsa.
0: Iya, kamu sudah
1: saatnya. Kamu main
0: saatnya
1: ke kafe atau ke tempat-tempat ya, itu kan kayak Tulus jadi ya bisa Teh Hijau gitu.
0: Iya, atau mungkin nih Aksesa. Kalau mau kalau mau juga nih Aksesa ya. Kalau mau juga nih. Coba. Nongkrongnya di PH-nya Tulus.
1: Bisa.
0: Iya kan?
1: Pengen ngulik aja. Mana sih ide ini berasal?
0: Saya yakin Tulus tuh enggak pelit ilmu.
1: Benar.
0: Cuma pelit uang.
1: Karena dia enggak mau tulus uangnya.
0: Iya. Masa raib tiba-tiba?
1: Dia enggak mau raib, makanya dia jadikan karya-karya yang bagus. Tapi setuju enggak sih Hirzan kalau dia tuh sebenarnya enggak, bukan orang yang selalu padetin karya dia yang kayak setahun ini punya berapa.
0: Iya, kan dia kayak enggak terlalu ngejar.
1: Benar,
0: gitu. Kalau kalau udah bikin, udah, karena dia tulus bikin
1: itu. Makanya, dan dia tuh buy album biasanya kan. Kayak waktu yang zaman Hati-Hati di Jalan tuh.
0: Betul.
1: Booming tuh Hati-Hati di Jalan, ternyata lagu yang lain enak. Bisa ya.
0: Kayaknya dia memang bisa membaca itu ya saya.
1: Bener.
0: Dia ngetes dulu nih albumnya. Single di albumnya kan. Karena kalau nggak salah album kalau Tulus itu kan biasanya bener kata saya nggak langsung ngerampungin album.
1: Bener.
0: Cuma saya singlenya keluar, dia udah punya tuh track-track yang lainnya yang nanti bakal jadi albumnya gitu kan.
1: Betul.
0: Bahkan prosesnya lebih dari setahun.
1: Bener. Jadi gitu. Kayak menggodoknya tuh gak sia-sia ya.
0: Iya.
1: Jadi orang-orang tuh bener-bener nungguin banget. Ibarat kemarin komunitas Betamper Besipak ya, harus sebulan sekali.
0: Nah itu dia.
1: Gak boleh sebulan.
0: Makanya satu lagu tuh satu bulan. Pas tuh 12 bulan satu album tuh Tulus tuh jadi lagu bagus.
2: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Inovasi terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Suara warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
8: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

0: Nela. Aku dulu tak bisa bercerita dengan orang. Aku dulu menelan banyaknya obat-obatan. Semua percakapan hanya berputar di dalam. Tak bisa teriakkan isi hatiku sekarang. Aku dulu tak bisa bercerita dengan orang.
1: 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Irzan dan juga Aksi Isa Putri memang kamu kembali di menit terakhir dari request suara seru.
2: A3, ada ya, menjadi yeah. Lagu terakhir kita hari ini. Habis ini kita bakal lanjut lagi dengan Ngobras. Jadi buat kamu yang belum sempat request, lanjutin aja requestnya pokoknya ya sampai jam 11 ya. Habis ini kita bakal ngobrol yes. Di Ngobras, jangan lupa gabung. Yuk!
3: Aja.
4: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Suara warga Indonesia. Indonesia.